kesehatan pagi ini tanggal 18 September 2026. Di pagi hari cuacanya cerah berawan. Ada potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Nim, Prabu Mulih, Pali, Musirawas, Musirawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Lanjut di siang ke sore harinya, cuacanya masih cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku Selatan, potensi hujan ringan di wilayah Muara Nim, Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, Musirawas, dan Lubuk Linggau. Di malam harinya, cuacanya juga cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku, Muara Nim, dan masih di Musi Banyuasin. Lalu ada juga potensi hujan ringan di malam hari di wilayah Oku Timur, Lahat, Musirawas, Musirawas Utara, Pali, dan Ogan Ilir. Sedangkan untuk suhu udaranya di sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki adalah 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 hingga 94%. Di wilayah dataran tinggi sekitar Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan adalah 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 96%. Jangan lupa teman Pro 2 dari BMKG juga ada peringatan dini cuaca. Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat di siang ke sore hari di wilayah Oku Selatan dan pada malam hingga dini hari di wilayah Oku, Oku Timur, Muara Nim, Pali, Musi Banyuasin, Lahat, dan Musirawas. Dan seperti biasa ada waspada juga potensi kebakaran hutan dan lahan

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Barusan kamu dengerin lagunya Keisha Lefronka, Tawamu, yang juga sekarang ini lagi dapet vibe yang rock banget ya. Untuk Keisha Lefronka sendiri juga bakalan bergabung ini ternyata berkolaborasi dengan For Revenge di konser tunggal ke-20 For Revenge titik Sadra 31 Oktober nanti ini. Wihiu. Ini keren banget ya, karena Keisha juga kan lagu-lagunya udah merambah ke arah rock dan bisa cocok banget sama For Revenge nanti nih. Kira-kira kamu bakalan pesen tiketnya gak sih sama Brode untuk konser tunggal ke-20 For Revenge? Kalau kamu sendiri, kira-kira tipe nonton konser itu yang maunya tuh di seat paling depan atau malah enjoynya di seat paling belakang tuh? Kayaknya semua orang pengennya seat paling depan gak sih? Makanya bisa resell

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang. So

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

luar sana. Dan kayaknya kalau udah overwhelming banget deh, we never leave the house. Tapi buat kamu yang terpaksa harus keluar dari rumah kamu hari ini ya, buat berjuang, beraktivitas lagi, dan bekerja kembali. Ya apalagi di kondisi udara yang saat ini lagi sangat tidak baik ya. Bahkan di Demang sendiri kategori daerahnya itu termasuk level sangat tidak sehat. Dan di kawasan Musi 2 serta kawasan sekitar Veteran itu sudah masuk level berbahaya. Walaupun gak setinggi tadi pagi ya, tadi subuh. Kalau tadi subuh sampai jam 6 itu sekitar 500-an, sekarang udah di angka 300-an. Semoga aja nanti semakin menurun juga ya untuk kualitas udaranya, supaya lebih baik lagi semakin siang harinya. Dan buat kamu juga yang penasaran sama lalu lintas sekitar kawasan Veteran, untuk saat ini sih lancar ya teman bro ya. Dan somehow kondisi di lampu merahnya itu rapi gitu ya. Aku suka baris-barisan yang rapi ini kalau di lampu merah ya, walaupun tetap aja nunggu lampu merah tuh gak asik banget. Tapi tetap asik kalau kamu dengerin Prodo FM Palembang, apalagi kalau kamu request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lagu yang enak banget emang ya, nyeritain tentang jalan-jalan dan enak juga dipakai buat jalan-jalan ya. Tapi nyangka gak sih teman berdua kalau cara jalan kita itu ternyata bisa menyebabkan punggung sering pegel tuh. Nih, kenapa tuh bisa kayak gitu? Ternyata yang aku baca di rri.co.id, cara berjalan sampai dengan postur tubuh itu bisa beresiko memicu nyeri punggung bawah teman berdua. Salah satunya itu kalau kita mengambil langkah yang terlalu lebar, dan ini bakalan memberikan tekanan yang terlalu berlebihan pada persendian lutut teman berdua. Gak cuma itu aja, siapa nih yang suka kebiasaan kalau lagi jalan tuh tangannya tuh gak bisa diem, atau malah kebalikannya, tangannya harus diem di saku gitu ya. Ternyata kebiasaan kita kayak gini itu bisa merusak keseimbangan alami tubuh teman berdua. Jadi gerakan tubuh yang terkunci itu memaksa otot pinggul bekerja lebih keras daripada yang seharusnya. Dan gak cuma itu aja nih ya, kalau kamu butuh jalan kaki yang lebih jauh atau olahraga jogging misalnya, jangan lupa untuk selalu lakukan pemanasan ringan sebelum menempuh jarak jalan yang jauh. Dan harus juga hidrasi saat berolahraga supaya juga tidak memicu kram otot secara mendadak nih. Nah, kalau kamu penasaran sama tips selengkapnya bisa banget baca di rri.co.id.

0: huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Duh, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga gak sopan tahu.
1: Ups.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

101,6 FM Produ RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divya di Spada atau Produ ya. Dan itu dia Rollerblade-nya Nona yang masih jadi earworm kamu. Atau udah enggak lagi nih. Udah pindah ke lagu yang terbaru, Speaker Freaker, yang udah dirilis beberapa hari lalu juga ya teman Produ ya, jelang debut albumnya Nona nih. Dan yang bikin menarik juga, lagu ini ternyata durasinya itu lebih dari 13 menit teman Produ. Wow, kayaknya bakal jadi favoritnya pendengar Produ nih. Kalau kamu pengen banget dengerin lagunya juga, bisa banget request di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Barangkali nanti kalau udah banyak requestnya bisa kita puterin. Stay tune.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. It's Pada bareng sama Divia, teman Pro 2. Dan karena ini hari Jumat, tentunya kita bakal membahas Spada isu lingkungan hidup nih. Aku bakal kasih kamu update terbaru, kabar terbaru.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Pada selamat pagi teman Pro 2 edisi lingkungan hidup di Jumat pagi ini teman Pro 2 ya. Apalagi kalau kita bahas lingkungan hidup yang sekarang kondisinya lagi enggak banget ya. Masih dengan kualitas udara dengan level berbahaya di pagi ini. Bahkan kalau aku lihat keluar ya, jarak pandangnya itu juga udah pekat banget ya teman Pro 2. Dari RRI aja LRT-nya tuh kelihatan berkabut banget, padahal sedekat itu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang kabut asap, ini juga banyak banget bahasannya tentang isu lahan gambut nih tahun Pro 2. Yang mana ini juga dibahas di Dialog Pro 1 terkait isu lahan gambut ini bareng sama Deputi Walhi Sumsel, ada Febrian Putra Sopa yang menjelaskan tentang aktivitas lahan gambut dan perlunya untuk dievaluasi nih supaya bisa menjadi mitigasi juga untuk karhutla ini. Dan inti akan kita dengarkan pernyataan dari Febrian Putra Sopa selaku Deputi Walhi Sumsel.
1: Karena jelas ketika aktivitas-aktivitas yang berada di lahan gambut itu tidak dapat menjaga yang namanya air atau tinggi muka air tidak melebihi 0,4, maka kebakaran hutan dan lahan itu akan semakin memperluas. Nah, hari ini kalau kami lihat, kami melakukan investigasi di beberapa perusahaan, aktivitas-aktivitas perusahaan itu tidak mampu menjaga tinggi muka airnya atau air gambutnya itu melebihi 0,4. Salah satu saja yang hari ini masih terjadi kebakaran hutan dan lahan itu di salah satu konsesinya anaknya Sinar Mas, yang hari ini air sekat-sekat kanal yang seharusnya itu di kanal-kanal itu yang seharusnya disekat sehingga air itu tidak hilang atau tidak melebihi tinggi muka air 0,4, tapi faktanya hari ini sudah 1 meter lebih air tinggi muka airnya, sehingga wajar kalau salah satu perusahaan itu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sampai hari ini apinya masih belum beberapa titik masih belum terjadi padam. Karena kenapa? Karena airnya itu sudah kering. Airnya sudah dikeringkan oleh aktivitas kanal-kanal itu atau pembuatan kanal-kanal itu. Dan gambut, karakter gambut tadi satu yang kubilang, kita di wadah yang sama. Satu titik saja yang rusak sehingga dia akan mempengaruhi seluruh landscape wilayah-wilayahnya. Sehingga wilayah yang sudah kering itu akan menyebar, memperparah dan menjadi yang namanya akumulasi. Sehingga hari ini salah satu contohnya hak atas udara yang baik dan sehat kita di pagi hari ini gagal dilindungi oleh negara. Nah, satu lagi yang cukup lucu, betul kita seharusnya akui bahwa kita gagal mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, tapi jangan juga abai terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Nah, Ini yang lucu juga. Hari ini apakah masker itu tersedia bagi masyarakat? Tentu tidak. Dan apakah hari ini ada rumah evakuasi khusus untuk balita dan anak terhadap kondisi yang hari ini level sangat berbahaya? Yang harus seharusnya dari awal kejadian kebakaran hutan dan lahan, pemerintah kita atau stakeholder yang berwenang itu seharusnya mengevakuasi masyarakat Kota Palembang atau Sumatera Selatan ini atau menyediakan rumah aman bagi bagi udara. Tapi faktanya enggak, kebakaran gagal diantisipasi, asap itu dibiarkan untuk kita hirup sebagai hari ini. Dan salah satunya mungkin di kita hari ini pasti pernah yang namanya menjadi korban, entah itu tercatat sebagai kita berobat atau tidak berobat. Saya saja 2 minggu yang lalu itu betul-betul drop gara-gara kebakaran hutan dan lahan ini, yang itu sangat-sangat besar kemungkinan terjadi dari kelompok-kelompok rentan yang hari ini gagal dilindungi hak atas udara yang baik dan sehatnya.
0: Ya, teman-teman, itulah pernyataan dari Deputi Walhi Sumsel, Febrian Putra Sopa, terkait evaluasi yang harus dilakukan untuk aktivitas lahan gambut di berbagai perusahaan ya. Apalagi sekarang ini kualitas udara kita juga levelnya masih di level berbahaya sampai hari ini ya Tuan Produe ya. Dan untuk itu kita masih akan bahas terus untuk isu lingkungan hidup ini di Spada edisi lingkungan hidup.
2: Spada, selamat pagi Teman Produe.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Masih dengerin suaranya Divya di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di edisi Spade lingkungan hidup hari ini, kalau tadi kita udah bahas dari Walhi Sumsel, kali ini ada juga pembahasan tentang RUU Perubahan Iklim yang katanya ditargetkan bakalan dibahas akhir 2026 nih, teman Pro 2. Menurut Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno, pembahasan RUU Perubahan Iklim yang Berkeadilan atau RUU PPIB ditargetkan mulai dibahas secara resmi di parlemen sebelum akhir 2026. Dan ini juga bakalan didukung dengan Komisi Bidang Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Lingkungan Hidup agar segera ditindaklanjutin, teman-teman juga. Kalau menurut Edi, persiapannya itu dibuat untuk dijadikan sebagai payung hukum yang mengatur pengurangan emisi karbon, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pemberian insentif dan sanksi, serta penguatan nilai ekonomi karbon. Apalagi juga perubahan iklim ini itu bakalan berdampak banget ya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti nelayan, petani, yang sangat-sangat terdampak oleh itu perubahan iklim ini, Tompro 2. Ya cuma itu, RUU ini juga sudah didiskusikan dengan berbagai akademisi, tokoh masyarakat, komunitas, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan juga masyarakat yang terdampak krisis iklim. Kita kawal aja terus ya teman produk untuk prosesnya nanti dan gimana draft kelanjutan dari RUU Perubahan Iklim ini.

Sampai Lebang bareng Divia di Sepada hari ini, Tuan Pro 2. Yang tadi kita udah bahas juga Sepada edisi lingkungan hidup. Ada pernyataan dari Walhi Sumsel, ada juga perkembangan terkait RUU perubahan iklim ya. Dan pastinya Tuan Pro 2, jangan lupa untuk terus update terus info-info terbaru terkait lingkungan hidup. Dan ikut bersuara juga terkait lingkungan hidup, karena itu penting banget untuk keberlangsungan kehidupan kita semua ya Tuan Pro 2. Kalau gitu sampai sini dulu Sepada bareng sama Divia di Jumat pagi ini. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung. Habis ini ada Naura Ayu dengan lagunya Terima Kasih. Dan juga ada Naura Zianya yang nemenin kamu di Santai Siang nanti. Bye-bye. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, astronom mengkonfirmasi keberadaan Elias 224b, planet termuda yang diketahui hingga kini dengan usia kurang dari 1 juta tahun. Planet masih terbentuk dalam cakram debu serta gas di sekitar bintangnya, di mana penemuan ini dilakukan melalui analisis data arsip dan juga pengamatan menggunakan koronograf dari WM Keck Observation di Hawaii. Mengutip dari NASA, Kamis 17 September 2026, tim ini dipimpin oleh Andrea Bernardi dari Universitas Diego Portales, Chile. Bernardi dan timnya juga menemukan Elias 224b setelah menelusuri data pengamatan terhadap 7 bintang muda, di mana bintang-bintang tersebut memiliki cakra material yang menjadi tempat planet diperkirakan sedang terbentuk. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Big Hit Music melaporkan 2 tersangka asing kepada polisi setelah kediaman anggota Kortis dimasuki tanpa izin pada Juli lalu. Keduanya mengaku membeli informasi alamat tempat tinggal artis secara ilegal melalui media sosial sebelum memasuki kediaman tersebut tanpa kewenangan. Agensi menyampaikan perkembangan upaya hukum tersebut termasuk keputusan kejaksaan yang menghentikan penutupan terhadap kedua tersangka. Big Hit Music menyatakan akan mengajukan keberatan resmi untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan tidak melanjutkan perkara tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, Wenbud Giring Ganesa mengapresiasi fotografer Indonesia dan Amerika Latin yang menghadirkan cerita budaya melalui karya fotografi. Giri menyebut satu bingkai dapat mengabdikan momen sekaligus menghadirkan tafsir berbeda bagi setiap orang yang melihatnya. Kegiatan budaya ini juga dinilai menjadi ruang saling belajar dan juga membangun hubungan antar masyarakat Indonesia dengan negara-negara sahabat. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kabar jam bertugas, saya Naura, selamat siang dan sampai jumpa.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Naura di Jumat hari ini ya teman Pro 2. Pastinya di santai siang nemenin kamu nyantai-nyantai. Mungkin yang hari Jumat ini lagi WFH ya di rumah. Jadi ya sibuknya laptopan aja gitu, tapi sambil nyantai pastinya ya. Atau kamu malah sibuk banget ya, hari ini harus ke kantor lagi teman Pro 2, harus kerja lagi, gak apa-apa, semangat. Emang kalau di dunia ini nih, money is everything ya gak sih? It's okay ya teman Pro 2, tetap semangat terus pastinya supaya mood kamu tuh tetap di semangat 45 ya teman Pro 2. Aku bakalan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sama lagu-lagu yang hits banget pastinya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu hits favorit kamu, boleh banget langsung aja request di 0816 110916, atau juga ke aplikasi RRI Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2, kayak aku bilang tadi, di jam 10 sampai jam 12 kita ada Pro 2 Hitlist, and then di jam 12 sampai jam 1 kita bakalan nanti ngomongin soal kuliner dan juga UMKM. Di 1 sampai jam 2 kita bakalan geser ke dunia olahraga, dan back lagi di jam 2 sampai jam 3 kita bakalan ngomongin seputar dunia entertainment. So seru banget teman Pro 2, info-info yang udah aku siapin untuk kamu. Jadi untuk kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Dear My Crazy Soulmate dari Ayu, teman Pro 2 yang emang jadi rilisan terbaru Ayu juga ya, yang emang lagu satu ini nih didedikasikan Ayu untuk bestie dia alias soulmate dia, teman Pro 2, yaitu Yuina, teman Pro 2, yang emang di lagu ini nih Ayu bilang sendiri kalau lo dia tuh sayang banget sama Yuina, teman Pro 2 ya, yang dia udah kenal selama lebih dari 15 tahun meski usia mereka tuh beda 11 tahun gitu, teman Pro 2. Keren banget ya. Tapi persahabatan mereka tuh memang lucu banget, sampai-sampai di Instagram pribadinya Ayu pun Ayu tuh ngebagiin editan kayak gitu, teman Pro 2 ya, kayak untuk Yuina gitu. Jadi enggak tahu ya yang edit siapa, apakah Ayu sendiri ataukah timnya gitu, teman Pro 2, tapi lucu banget ngelihatnya tuh. Kayak seneng aja ngeliat persahabatan dua orang yang emang langgeng banget, teman Pro 2 ya. Jadi kalau dari liriknya sendiri, lagu ini memang membayangkan dua sahabat yang tetap saling menemani di masa depan nanti gitu. Dan kalau kamu udah nonton music videonya juga, teman Pro 2, kehangatan dari persahabatan ini juga tergambar banget di music videonya, di mana itu tuh ada kemunculan Kim Yong Ok dan juga Nam Mon Hee yang terkenal banget sebagai bestie juga gitu, teman Pro 2. Lucu ya. Kayaknya kalau kamu punya bestie, wajib deh dengerin lagu ini sama bestie kamu, teman Pro 2, pastinya bakalan bikin kalian makin ikrip lagi. Tapi teman Pro 2 ya, emang comebacknya Ayu kali ini ya lewat Dear My Crazy Soulmate dan juga Anur Planet ya, ada dua lagu yang dirilis sama Ayu itu tuh katanya tuh bakalan jadi awal mula dari comebacknya Ayu nanti gitu, teman Pro 2 ya, alias full albumnya Ayu, teman Pro 2. Wow, udah kangen banget ya, karena terakhir Ayu tuh comeback full album di tahun 2021 dengan Lilac, teman Pro 2. Jadi udah lama banget, jadi pastinya fans-fans udah kangen banget sama Ayu, teman Pro 2 ya. Tapi untuk info-info lebih lanjut tentang kapan tanggal comebacknya memang Ayu belum ngomong ya, teman Pro 2. Jadi kita tungguin aja kira-kira kapan comebacknya Ayu. Pastinya kita dukung Ayu terus, teman Pro 2. Kalau kamu suka sama Ayu, pastinya udah bisa kamu denger juga lagu-lagu barunya Ayu di seluruh DSP kesayangan kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, For Crying Out Loud dari Phineas, teman Pro 2 yang emang jadi salah satu opener ya, yang keluar dari turnya Ed Sheeran juga, teman Pro 2. Jadi emang dramanya Ed Sheeran ini nih masih berlanjut gitu ya. Panjang banget, teman Pro 2. Jadi kayaknya semua openernya dari Ed Sheeran tuh udah drop semua ya, udah keluar semua. Dan semenjak dikeluarkannya juga Macklemore gitu, teman Pro 2 nih, Macklemore juga akhirnya ngeluarin statement lagi gitu, teman Pro 2, dengan melakukan sumbangan untuk Palestina, teman Pro 2 ya. Jadi rapper asal Amerika itu mengumumkan bakalan menyumbangin seluruh keuntungan dia yang didapatkan dari turnya gitu, teman Pro 2. Jadi sebanyak 1 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahin tuh sekitar 16 miliar rupiah gitu, teman Pro 2. Wow, banyak banget ya. Jadi semua keuntungannya dia kasih semua untuk 6 organisasi yang secara langsung membantu warga Palestina dan juga memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza gitu. Dan keputusan ini juga datang setelah Macklemore resmi dikeluarkan dari rangkaian tur tersebut. Dan emang kalau kamu yang gak ngikutin gitu, teman Pro 2 ya, jadi waktu awal-awal opening tournya Ed Sheeran, si Macklemore nih sempet kayak bersuara tentang Palestina dan juga genosida yang terjadi di beberapa daerah gitu, teman Pro 2, yang akhirnya bikin beberapa orang tersinggung gitu kan, yang finally ngebuat Macklemore ini dikeluarin dari turnya si Ed Sheeran gitu. Jadi pastinya, teman Pro 2, setelah Macklemore bersuara dia dikeluarin dari tur, semuanya akhirnya ikut-ikutan keluar juga openernya gitu, teman Pro 2, yang emang sih kayaknya jadi gerakan jitu banget ya. Tapi emang gitu, teman Pro 2 ya, kalau musisi tuh udah bersuara tuh biasanya bakalan dampaknya tuh gak cuman di satu tempat aja, tapi banyak juga yang bakalan ngikutin. Bahkan nih semenjak isu Macklemore ini naik, banyak banget artis-artis juga yang finally speak up juga tentang Palestina. Kayak kemarin itu ada Paramore lagi konseran juga gitu, teman Pro 2. Bahkan di konsernya dia tuh kayak ngededikasiin lagu-lagu untuk para opener yang keluar dari turnya Ed Sheeran. Wow, keren banget ya, teman Pro 2. Terus tuh juga kemarin aku lihat Mrs. Rachel ya, teman Pro 2, salah satu ikon anak-anak juga gitu, ikutan nyumbang juga untuk Palestina gitu. Jadi emang kayaknya kalau ngomongin tentang bersuara, teman Pro 2 ya, ini jadi salah satu langkah awal untuk ngebuka lagi langkah lebih banyak untuk supaya kita bisa saling bantu gitu, teman Pro 2 ya, apalagi untuk teman-teman kita di Palestina yang emang sekarang tuh masih butuh bantuan kita banget. Jadi teman-teman Pro 2 juga yang pengen ngebantu teman-teman di Palestina, kayaknya udah banyak banget funding ya di Indonesia juga yang bisa kamu sumbang gitu, teman Pro 2, bisa langsung aja ke situ. Dan kalau kamu tertarik juga tentang informasi selanjutnya soal drama Macklemore, Ed Sheeran dan teman-temannya, kamu bisa banget mampir ke laman rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Teman terbaik.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
3: Teman terbaik.

You should listen to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Long Show teman Pro 2 dengan lagu dia Never Let Go ya, yang jadi lagu debutnya Long Show juga, yang emang lagu satu ini tuh jadi lagu favorit banget sama teman-teman aku juga gitu, teman Pro 2 ya, karena lagunya chill banget, enak banget, emang anak-anak JYP ya, J-Park ya teman Pro 2. Bukan JYP yang itu ya. Nanti pada mikir JYP yang satunya aja tuh. J-Park ya teman Pro 2. Jadi emang mereka nih hip hop banget, masih asik banget lagu-lagunya gitu kan. Jadi emang cocok banget untuk kamu yang suka R&B hip hop gitu teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mungkin selama ini nge-replaynya lagu-lagu yang itu lagi dari Longshot ya teman Pro 2, tenang aja. Bentar lagi Longshot juga bakalan comeback pada akhir Oktober atau awal November 2026 ini tuh. Tapi emang belum di mention-mention lagi gitu teman Pro 2 kapan dan lebih tepatnya di tanggal berapa gitu comebacknya, atau juga comebacknya bakalan temanya gimana itu belum ada info si teman Pro 2 ya, baru dikabarin bakalan comeback aja di Oktober atau November gitu. Tapi pastinya kamu-kamu yang suka Longshot udah seneng banget ya. Jadi kita tungguin aja ya teman Pro 2, pastinya nanti comebacknya Longshot, semoga full album gitu teman Pro 2 ya, supaya makin puas tuh dengerin lagu-lagunya. So teman Pro 2 pastinya di Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu sampai jam 12. Jadi untuk kamu yang pengen request dan dengerin lagu favorit kamu juga boleh banget, langsung WhatsApp aja di 0816 110916.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeah. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. I Knew It, I Knew dari Taylor Swift ya, teman Pro 2. Yang kemarin ini Taylor Swift juga sempat rame banget dibilang di sosial media ya, karena ada salah satu peneliti yang membuat apa ya, kayak menamakan penemuan dia dengan nama Taylor Swift gitu, teman Pro 2. Yaitu ada genus serangga baru ya, waktu itu di Australia, terus dikasih namanya tuh kayak ada Swifties-Swifties-nya gitu. Katanya karena emang saking senengnya sama Taylor, sampai akhirnya dia kasih namanya tuh kayak gitu, teman Pro 2. Keren banget ya, saking ngefansnya sampai bikin nama pun itu tuh ada nama dari orang yang kita suka gitu. Keren. Tapi teman Pro 2 ya, gak cuma serangga aja ternyata yang baru aja ditemuin spesies barunya gitu ya. Ternyata sekarang juga ada spesies kucing baru, teman Pro 2. Namanya tuh adalah Leopardus tilacoyo, spesies yang hidup di kawasan Yungas, Bolivia, Amerika Serikat, teman Pro 2. Jadi penemuan ini tuh diceritakan di situs resminya Net Geo juga, yang disebut bermula pada tahun 2016 saat Paula Nogales itu, yaitu biolog sekaligus National Geographic Explorer dan pendiri dari Bolivian Field Researcher Program, dapat laporan tentang seekor weird cat yang dibawa ke suaka satwa baru. Jadi awalnya sang peneliti itu mengira ini spesies yang udah dikenal sebelumnya gitu, teman Pro 2. Nah, ternyata tuh pas diteliti-teliti lagi, ternyata ini adalah spesies kucing baru. Jadi di tahun 2019 saat sedang bikin panduan tentang spesies kucing di Bolivia, Paula ini menyadari ada yang gak cocok gitu, yaitu corak dari roset yang tubuh kucing itu tuh beda jauh dari referensi tiger cat yang berasal dari Brazil. Jadi dari situ timnya mulai menyelidiki lebih jauh tentang si kucing satu ini, teman Pro 2. Dan akhirnya analisis genom terhadap 38 individu menemukan bahwa kucing Bolivia ini punya garis keturunan genetik sendiri dan telah berevolusi terpisah sekitar 1,4 juta tahun. Wow, keren banget, teman Pro 2 ya. Jadi hasil penelitian tersebut banyak diteliti juga sama orang lain gitu, teman Pro 2, terus dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional Current Biology juga. Dan sampai sekarang penelitian ini masih belum tahu ya berapa banyak tersisanya tilaco cat tadi, teman Pro 2, yang tersisa di alam liar. Karena itu masih perlu banyak juga penelitian lebih lanjut tentang kondisi dan populasi kucing satu ini, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka kucing, kayaknya wajib deh, coba deh cek-cek juga nih si kucing baru ini, karena lucu banget, teman Pro 2, kucingnya ya. Badannya tuh kecil banget ya, tapi corak-coraknya tuh emang mirip leopard, tapi beda gitu, teman Pro 2. Cute banget ya. So, teman Pro 2, untuk kamu juga yang mungkin penasaran gitu, kira-kira gimana nih bentukan kucingnya, kamu bisa banget nih cek-cek juga di internet tuh gambarnya, nanti cari aja gitu, teman Pro 2. Yaitu tilacoyo cat ya, teman Pro 2. Kayaknya kalau dari Bolivia sendiri tuh aku baca-baca juga, mereka tuh sebenarnya udah kenal sama kucing satu ini, cuman mereka kayak gak terlalu lalu yang sadar banget nih kayaknya kucing beda dari yang lain gitu, karena udah biasa lihat gitu ya. So, teman Pro 2, what do you think? Apakah kamu juga excited nih ngeliat ada spesies kucing baru, atau kamu juga di daerah kamu ada kucing-kucing baru tuh yang mungkin sering berkeliaran gitu, teman Pro 2 ya. Boleh tuh kamu bagiin juga tuh kucing-kucing kamu kalau kamu pengen pamer-pamer di WhatsApp kita di 0816 110916.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi. Teman

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Pro 2.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, your favorite food dari Oslo Ibrahim, teman Pro 2. Yang lagu satu ini nih, wah, bikin hati kita tuh jadi sedih juga, ya gak sih? Kayaknya kalau kamu yang hobi naro pasangan kamu di makanan, teman Pro 2, wah, no banget, teman Pro 2 ya. Jadi setiap makan dish itu tuh kamu jadi inget sama seseorang. Misalnya kayak makan mie ayam, inget, aduh, aku pernah makan mie ayam sama si dia nih di sini, aduh. Jadi pas makan mie ayam bawaannya sedih, bukannya bahagia gitu, teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2, dibanding kamu galau gara-gara mikirin makanan yang pernah kamu makan sama orang yang kamu sayang gitu, teman Pro 2 ya, mending beneran makan siang aja deh, teman Pro 2, pastinya ditemani sama Pro 2 Palembang juga ya, supaya gak sedih-sedih banget gitu, teman Pro 2. So, untuk kamu yang pengen bagiin kira-kira makan siang hari ini apa gitu, teman Pro 2, boleh banget langsung aja join di WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga di aplikasi RR Digital yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Pastinya juga teman Pro 2, selain lagu yang asik banget untuk nemenin makan siang kamu, aku juga bakalan bawain beberapa info tentang kulineran yang lagi viral-viral sekarang, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran kira-kira aku bakalan nginfoin apa, jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak yang aku janjiin ya, aku pengen ngebahas yang lagi rame banget di sosial media, teman Pro 2. Pastinya udah lewat juga di SPP kamu. Ini adalah minuman asal Guangzhou, teman Pro 2, yang sekarang nih kayaknya orang-orang lagi tertarik banget pengen beli, teman Pro 2. Kenapa? Karena tampilan visualnya yang unik banget. Karena nih teman Pro 2 ya, minuman satu ini nih uniknya adalah topping yang diberikan di atasannya, teman Pro 2. Karena mereka menggunakan topping puding vanila berbentuk anak ayam mentah utuh yang dibuat dengan detail banget, teman Pro 2. Jadi kalau kamu lihat gambarnya nih, jadi di bawahnya tuh kayak minuman latte biasa gitu, teman Pro 2. Tapi di atasnya itu puding karamel yang bentuknya ayam, dan itu tuh benar-benar detail banget, beneran kayak ayam loh, teman Pro 2. Jadi banyak banget orang juga yang pas ngelihat minuman ini gitu kan, langsung kayak cicip gak ya, tapi agak geli gitu minumnya. Karena emang kelihatannya tuh beneran kayak ayam asli yang mentah gitu. Jadi orang-orang kayak ngerasanya, aduh kayak beneran makan ayam, padahal rasanya memang puding vanila gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau aku baca-baca juga nih, ini nih emang trennya udah mulai populer di Guangzhou kayak aku bilang tadi, dan akhirnya tuh diambil ya, diangkat juga di Indonesia gitu, teman Pro 2, oleh salah satu tempat makan gitu, teman Pro 2, di Indonesia, yaitu di kedai berkonsep nostalgia, yaitu Te Tiam Nostalgia Social House, teman Pro 2. Jadi lokasinya tuh di Jakarta Utara, dan kehadiran menu tuh langsung bikin semua orang tuh bingung gitu, ini sebenarnya apaan gitu ya kan. Tapi emang itu jadi daya tarik utamanya sih, gara-gara emang unik gitu, teman Pro 2. Jadi kenapa bentuknya juga bisa kayak gitu, karena emang dibuat dari cetakan 3D kayak gitu. Jadi kalau untuk bawahannya, minumannya gitu, teman Pro 2, itu biasanya bisa pakai es kopi susu biasa atau es matcha latte premium gitu. Biasanya kalau kamu pengen beli ini, kamu tinggal bilang pengen ayam latte gitu kan. Jadi bisa langsung tuh coba gitu, teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri, teman Pro 2 ya, apakah kamu pengen coba nih si ayam latte ini yang lagi viral, atau kamu tipe orang yang aduh minumnya normal-normal aja deh kak,

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Terbaik kamu. Prodia FM.
2: Now that's jazz. That's improvisation.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kalau sama ayam latte ya, visualnya tuh udah bikin shocking banget karena emang gak kebiasa ngelihat sesuatu yang aneh gitu ya teman Pro 2. Di minuman tiba-tiba ada ayam utuh gitu kan. Jadi kayak perasaannya tuh apa ini, aneh banget gitu ya kan. Nah tapi teman Pro 2, ada juga makanan khas Indonesia yang kayaknya gak cuman bikin kamu kaget secara visual gitu teman Pro 2, tapi kaget juga secara rasanya gitu, karena mungkin kita gak biasa aja makannya teman Pro 2. Yes, kalau kamu yang familiar sama kuliner satu ini ya, kuliner asal Kalimantan Utara teman Pro 2 ya, namanya tembiluk. Nah, jadi kuliner ini nih berasal dari Kalimantan Utara kayak aku bilang tadi, dan memiliki bentuk panjang berlendir dan mirip cacing, tetapi sebenarnya bukan cacing gitu teman Pro 2. Jadi ini secara ilmiah tembiluk itu termasuk kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Pteridaenidae yang masih berkerabat dengan kerang gitu teman Pro 2. Jadi kayaknya untuk segi rasanya tuh masih kerang banget, cuman karena bentuknya kayak cacing gitu, mungkin sebagian dari kamu juga udah rasanya kayak aduh enggak deh nyobanya gitu teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 ya, kalau di Kalimantan sendiri makanan satu ini nih udah biasa banget dimakan sama orang-orang yang sering cari gitu. Karena tembiluk ini sering banget ditemukan dan mudah banget ditemukan teman Pro 2 ya, di rawa-rawa dan juga di dekat kapal kayak gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang nemuin tembiluk ini biasanya bisa dimakan secara langsung juga pas ditemuin gitu teman Pro 2, atau juga disantap pakai jeruk nipis, penyedap rasa dan cabai rawit. Jadi perpaduan tersebut memberikan rasa segar, pedas pada makanan yang tekstur dan aroma yang khas banget ini. Jadi teman Pro 2 ya, selain menjadi makanan tradisional, tembiluk ini juga memiliki kandungan gizi yang bagus banget, karena cacing kapal ini emang mengandung karbohidrat, protein dan juga lemak yang tinggi gitu. Jadi teman Pro 2 ya, kalau kamu penasaran kira-kira emang gimana sih kak visualnya, emang seserem apa, nah kamu bisa banget mampir ke laman resmi rri.co.id untuk lihat gambar aslinya teman Pro 2, karena emang agak shocking ya, tapi kayaknya kalau dimakan enak-enak aja sih.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk jam 1 lewat aja ya teman Pro 2. Yang artinya dari dunia kuliner kita bakalan berpindah ke dunia olahraga teman Pro 2. Jadi kita bakalan seru-seruan sama info seputar dunia olahraga yang tadi ini udah aku kumpulin beberapa teman Pro 2 yang pastinya bakalan bikin kamu pertama happy banget ya. Karena dua berita ini dua membahagiakan untuk kamu teman Pro 2. Meskipun dari cabur yang berbeda-beda. Nah, penasaran kan pastinya teman Pro 2 kira-kira bakalan ngomongin apa nih aku teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, gemilang dari Perunggu, teman Pro 2 yang emang lagu satu ini selalu bisa bikin kita semangat banget ya. Apalagi untuk kamu yang emang lagi ngejar mimpi kamu tapi banyak banget yang remehin, kayaknya lagu gemilang dari Perunggu ini jadi salah satu anthem banget ya gak sih? Dan teman Pro 2 nih, kemarin nih baru aja juga atlet Indonesia mencetak gemilangnya gitu teman Pro 2 di salah satu lomba di Tiongkok teman Pro 2. Yes, ini adalah atlet panjat pinang. Panjat pinang? Ya ampun, gak mungkin dong panjat pinang. Emang ada atlet panjat pinang? Panjat tebing Indonesia teman Pro 2, Anta Syafi Robi Al-Hilmi yang masih berusia 19 tahun tapi udah berhasil meraih medali emas pertamanya di kategori speed perorangan putra pada World Climbing Series di Goyang 2026 di Tiongkok teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi di final ini Robby mencatat waktu 4,65 detik sekaligus menjadi personal bestnya, dan catatan tersebut juga mengantarkannya ke posisi pertama mengungguli 3 atlet lainnya, yaitu Yong Ziling dari Tiongkok dengan 4,75 detik, terus ada Xiong Xiong Chu juga dari Tiongkok dengan 4,80 detik dan juga Royo Omasa dari Jepang dengan 4,99 detik. Dan hasil kemenangan ini juga terasa makin spesial buat Robby, teman Pro 2, karena di situs resmi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTP, itu atlet berusia 19 tahun tersebut mengaku senang sekaligus gak nyangka banget bisa meraih emas pertamanya di ajang World Climbing Series ini. Dia juga menyebut kalau 3 kekalahan dia di seri sebelumnya tuh justru jadi motivasi dia untuk terus berkembang dan ngejar waktu yang lebih cepat lagi, teman Pro 2. Keren banget ya. Kalau gitu, congratulations untuk Robby. Semoga nanti nih di pertandingan selanjutnya lagi bisa kembali mencetak gemilangnya untuk Indonesia.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Nanti mau main 6FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Tadi kita udah bahas soal atlet Indonesia yang berhasil dapatin medali teman Pro 2. Dan kali ini aku bikin kasih tahu kamu nih berita yang membahagiakan banget pastinya untuk kamu yang suka banget sama timnas Jerman teman Pro 2, karena mereka baru aja ngerekrut pelatih baru untuk timnas Jerman, yaitu Jurgen Klopp. Dan Jurgen Klopp ini juga rencananya bakalan manggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA teman Pro 2, sorry banget ya, di Nation League. Jadi pemanggilan tersebut juga menjadi yang pertama bagi Klopp sejak dipercaya menangani timnas Jerman ini teman Pro 2. Jadi rencananya dia bakalan membagi 44 pemain tersebut ke dalam 2 kelompok untuk menjalani 4 pertandingan pada September dan juga Oktober 2026. Jadi ada kelompok pertama itu bakalan terdiri dari 24 pemain untuk menghadapi Belanda pada 24 September dan juga Yunani pada 27 September. Sementara itu kelompok kedua bakalan disiapin untuk menghadapi Serbia pada 1 Oktober dan kembali bertemu dengan Yunani juga di 4 Oktober. Jadi dari 44 pemain yang dipanggil, ada sejumlah nama juga yang merupakan debutan dari tim senior Jepang juga teman Pro 2 ya. Jadi selain itu juga, ini juga tim Jerman ini mencatat 16 pemain yang belum pernah memperkuat timnas senior Jerman sebelumnya. Ada penjaga gawang Finn Dehmann teman Pro 2 yang menjadi satu-satunya pemain yang tercantum dalam kedua kelompok tersebut juga. Tuh, keren ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang kepo banget sama timnas Jerman ini, gimana pemainnya, siapa aja pemainnya teman Pro 2, apa aja strategi yang mungkin bakalan disiapin, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari Jumat kayak gini nih biasanya jadi momen yang pas banget untuk catch up your favorite TV show, ya gak sih teman Pro 2? Karena waktunya panjang nih, jadi karena besok udah Sabtu Minggu gitu kan, jadi bisa dilanjut-lanjut-lanjut terus nonton sampai serinya selesai gitu ya kak. So teman Pro 2 ya, untuk kamu yang lagi bingung pengen nonton apa ya, kira-kira yang seru, series yang keren-keren gitu teman Pro 2, aku punya beberapa rekomendasi untuk kamu yang pastinya nih series-series beberapa yang aku rekomendasiin ini bakalan bikin kamu semangat banget untuk namatin serial satu ini teman Pro 2 ya. Yang pertama ini ada Ted Lasso teman Pro 2. Jadi serial satu ini memang populer banget, apalagi kalau kamu suka cerita yang heartwarming teman Pro 2. Jadi Ted Lasso ini mengusung genre komedi olahraga yang memasuki musim keempatnya. Jadi kalau kamu yang sukanya juga dunia olahraga, kayaknya cocok banget sama Ted Lasso. Jadi Ted Lasso ini nyeritain tentang seorang pelatih yang optimis banget sebenarnya teman Pro 2, dan dia itu direkrut untuk ngelatih satu klub sepak bola yang ada di Inggris. Padahal sebelumnya dia tuh bukan pelatih sepak bola gitu teman Pro 2. Jadi dinamikanya bakalan seru banget ya. Seperti yang kamu tahu juga, Inggris kan terkenal banget sama bolanya gitu teman Pro 2. Jadi dengan hadirnya Ted Lasso nih, jadi kayak pro and contra juga dari banyak banget fan-fan sepak bola di Inggris gitu. Jadi bakalan seru banget, komedinya dapet, heartwarmingnya dapet, apalagi tuh dapetnya teman Pro 2. Banyak deh cerita kehidupannya juga dapet banget di Ted Lasso. Jadi wajib kamu tonton teman Pro 2 ya, udah bisa kamu tonton sampai season 4 yang terbaru ini di Apple TV. And then lanjut lagi, kalau kamu sukanya serial pertualangan fiksi ilmiah, kayaknya wajib banget nonton Silo teman Pro 2. Yang satu ini juga seru banget ya. Jadi Silo ini membawa penonton ke salah satu cerita di bawah tanah. Jadi ceritanya mengikuti seorang pemberontak yang berusaha menemukan jawaban tentang kehidupan dan rahasia di bawah Silo. Nah, pengen tahu lebih lanjutnya, nonton aja teman Pro 2. Ini juga seru banget seriesnya. Udah bisa kamu tonton juga di Apple TV. And then teman Pro 2, ini juga series yang lagi hype banget karena kemarin baru aja menangin 14 Emmy Award teman Pro 2, yaitu Widow Base. Jadi Widow Base ini juga salah satu series terbaru dari Apple TV teman Pro 2, yang dimana dia mengusung tema horror comedy. Jadi untuk kamu yang mungkin penakut tapi masih pengen nonton drama-drama yang ada unsur komedinya, nah kayaknya wajib banget nonton Widow Base. Karena ceritanya tuh tentang satu pulau yang namanya Widow Base ya teman Pro 2, yang pengennya tuh pulaunya makin terkenal dan dikunjungin banyak wisatawan. Tapi ternyata Widow Base ini menyimpan banyak banget cerita gelap di dalamnya gitu teman Pro 2. Jadi ada monster-monsternya, ada lore-lore-nya yang seru banget tentang pulau ini juga teman Pro 2. Jadi pastinya gak cuman bikin kamu merinding tapi bikin ngakak juga, karena actingnya memang bagus-bagus banget gitu kan. Komedi timingnya juga mantep banget teman Pro 2. Apalagi kalau kamu suka banget sama tema-tema kayak dark comedy, kayaknya wajib nonton Widow Base. Yay. Itu dia teman Pro 2, beberapa rekomendasi dari aku ya untuk kamu tonton, yang pastinya semuanya udah bisa kamu tonton di Apple TV juga tuh teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu juga yang pengen rekomendasi lebih banyak tentang series favorit kamu, boleh banget langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 pastinya nih. Kalau hari Jumat juga jadi momen yang pas banget untuk kamu main sama teman-teman kamu keluar, ya gak sih teman Pro 2, ya kan? Mungkin sekarang kamu lagi bingung, ngapain ya sore hari ini sama teman-teman aku? Nah, kayaknya cocoknya nonton bioskop ya gak sih teman Pro 2? Karena nih, di bioskop tuh lagi banyak banget film-film seru teman Pro 2 ya. Apalagi untuk kamu yang suka sama horor. Ini aku ada rekomendasi salah satu film yang aku lihat di Rotten Tomatoes tuh dapet nilai 97% teman Pro 2. Wow, besar kan? Iya dong. Jadi film ini adalah garapan dari sutradara Zack Cregger teman Pro 2 ya, yang judulnya Resident Evil. Nah, jadi Resident Evil ini teman Pro 2 untuk kamu yang pastinya udah tahu ya sama Warabala 1 ini ya, memang Warabala Games yang terkenal banget. Tapi nih kalau kata Zack Cregger sendiri, adaptasi dia ini enggak bakalan ngikutin sama yang kamu sering lihat di gamesnya gitu teman Pro 2. Malahan ini unik banget karena mostly ini kalau aku lihat ya sinopsisnya teman Pro 2 ya, Resident Evil yang baru ini nih bakalan fokusnya ke salah satu kayak kurir gitu teman Pro 2. Jadi NPC fokusnya gitu teman Pro 2 ya. Jadi film ini mengisahkan tentang Brian, seorang kurir medis yang harus mengantarkan kargo penting ke rumah sakit di Raccoon City ketika wabah T-virus mulai terjadi. Wow, bakalan pecah dan kacau banget pastinya teman Pro 2 ya. Karena aku baca-baca reviewnya malahan film satu ini nih more of like a comedy horror gitu teman Pro 2. Banyak juga momen komedinya yang pastinya bikin kamu ngakak, tapi juga kadang-kadang kesel gitu ngeliat pemerannya gitu ya kan. Kayak kok gak ngerti-ngerti sih, ayo bisa-bisa gitu. Nah gitu deh teman Pro 2. Kalau kamu penasaran kira-kira bakalan gimana ceritanya tuh teman Pro 2, nonton aja di langsung Resident Evil di bioskop ya, karena udah tayang juga pastinya teman Pro 2. Dan kalau kamu pengen tahu juga kira-kira review goodsnya kenapa sampai 97% juga di Rotten Tomatoes, kamu bisa mampir ke laman rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

Masih di Smartphone Komunam FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Dana Rumahmu dari Divki Khalif ya, teman Pro 2 yang di lagu satu ini nih emang akhirnya kita bisa menemukan arti kalau rumah itu bukan cuma sekedar tempat singgah aja, tapi juga orang yang kamu sayang, ya gak sih? Tapi teman Pro 2 sayang banget juga nih lagu ini, terakhir banget aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini ya, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama sore ceria bareng Erina Azali. So, thank you so much sama Pro 2 ya yang udah nemenin aku di santai siang hari ini yang pastinya dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 sore ini. Thank you banget yang udah join di WhatsApp dan juga di aplikasi RR Digital. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 Sanyen Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Drake merilis Fear of Missing Out atau juga FOMO, film berdurasi sekitar 1 jam yang memadukan musik dan juga visual. Dan film tersebut menampilkan sejumlah bintang tamu serta lagu dari album Made of Honor dan juga Habibti. Film FOMO menghadirkan cuplikan lagu bernuansa dancehall dengan kalimat Pray for Gaza. Makna Gaza dalam lagu tersebut belum dijelaskan dan dapat merujuk pada Gaza di Timur Tengah atau istilah budaya dancehall Jamaika. Drake sendiri diketahui penggemar Vibes Cartel yang menggunakan istilah Gaza dalam konteks budaya Jamaika. Dan Drake juga pernah mendukung seruan gencatan senjata melalui surat terbuka. Madonna akan membuka panggung MTV Video Music Awards atau juga VMAs 2026 di Los Angeles pada 27 September. Penampilan ini menjadikan aksi musikal pertamanya di VMAs sejak 2003. Dan kembalinya Madonna menandai hubungan panjangnya dengan VMAs sejak ajang tersebut pertama digelar pada 1984. Dan pada 2003 Madonna tampil bersama dengan Britney Spears. Kasus kebakaran lahan di Palembang melonjak sekitar 400% di tengah status siaga darurat karhutlah. Dan Damkarmat mencatat 41 kejadian pada Januari sampai Juli 2025 dan sekitar 300 kasus pada Agustus-September 2025. Kebakaran berulang kali banyak terjadi di Kecamatan IB1 dan Sematang Borang. Dan Damkarmat menyiagakan sekitar 800 personel dan 30 kendaraan di 8 pos pemadam serta 2 posko karhutlah. Sekian dari Popra 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat sore.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Yes, 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ceria bareng sama Erina Zali. Sore hari ini aku bakal nemenin kamu pastinya, teman Pro 2. Walaupun hari ini kayaknya, aduh, abunya benar-benar kayak gak hilang-hilang, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, aku gak bakal hilang dari ruang dengar kamu ya. Sampai nanti di jam 8 bareng sama Erina Zali di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: sendiri gitu loh, Lela.
1: Cintan itu, Cintan.
0: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini kau duduk sini.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

96.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, sedih banget ya kalau ngelihat kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumsel, khususnya kota Palembang dan sekitarnya. Ini makin banyak, teman Pro 2, ya, bahkan naik sampai 300 kasus. Aduh, ini benar-benar kayak lonjakannya cukup banyak banget, teman Pro 2, ya. Dan tiap hari tuh sadly banyak banget berita-berita yang ngasih lihat kalau wah, kebakaran lagi, kayak ya semoga semua korbannya bisa di recover dengan baik ya, kalaupun ada korban jiwa, semoga kedepannya nggak banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi, teman Pro 2, karena kualitas udara di Palembang aja itu kemarin berbahaya, tapi hari ini masuk dalam kategori tidak sehat ya. Kalau kemarin itu sempat ungu, tapi hari ini alhamdulillah udah menurun, dan semoga kedepannya juga besok-besok makin menurun ya, teman Pro 2. Karena memang dilihat dari info perakiraan cuaca BMKG sendiri, di kota Medan dan sekitarnya itu udah mulai turun hujan ya. Di Kalimantan juga udah mulai turun hujan, teman Pro 2. Semoga nanti memasuki Oktober nanti ya, di Sumatera Selatan dan sekitarnya itu juga bisa banyak ya turun hujan juga, biar gak banyak kebakaran yang terjadi. Terus juga kayak lahan-lahan gambut itu bisa dikasih dingin dikit ya.

0: Yang.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
0: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun. Teman terbaik.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Music Brenner. Music Brenner. Yes, 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Music Brenner. Bareng sama Erin Azali sore hari ini ya. Aku gak sendiri teman Pro 2, kita bakal ngobrol rame-rame. Tapi ya, kita berdua dulu sore hari ini ya, biar lebih intimate aja ya. Kenalin dulu dong, ada siapa di studio kita sore hari ini, halo.
1: Cik, suaraku masuk ya mbak?
0: Masuk. Ya.
1: Halo, aku Mahendra.
0: Oke, nih ada Kak Mahendra di sini.
1: Iya.
0: Kenalan dulu dong, Kak Mahendra ini siapa? Sehari-harinya gimana, ngapain aja? Aduh, kayak stalker banget ya.
1: Ya, aku di sini sebagai manajer dari Next Project Music.
0: Okay.
1: Kalau untuk di Palembang, kalau kesehariannya kerja kak.
0: Okay, kesehariannya kerja.
1: Kerja.
0: Wah, ini benar-benar orang yang multitasking ya, selain kerja corporate ya. Aduh, selain corporate ya, dia juga tiba-tiba jadi manajer di Next Music juga ya. Aduh, Next Project ini banyak juga ya. Ternyata memang kalau di flashbackin lagi itu dari kapan sih kak sebenarnya munculnya Next Project ini sendiri?
1: Next Project itu kita mulainya sebenarnya dulu namanya bukan Next Project sih kak.
0: Apa?
1: Dulu di aku juga dulu sebenarnya bukan manajer.
0: Oh iya.
1: Jadi perjalanannya agak panjang.
0: Panjang. Coba ceritakan perjalanan panjang ya. Sepanjang jalan kenangan itu ya.
1: Aku tuh sampai besok.
0: Aduh, nggak apa-apa, kita tambahin nanti ya segmennya.
1: Secara singkat aja kali ya. Di tahun 2020 sih kita bentuk. Tapi dulu memang aku posisinya juga sebagai talent.
0: Oh, talent dulu?
1: Talent juga,
0: vokalis. Sempet nyanyi-nyanyi juga dong?
1: Iya, aku sama vokalis juga dulu. Jadi kemarin itu, karena kita kan waktu itu umurnya masih 20 lah ya.
0: Okay.
1: Masih suka

0: jamming-jamming di studio gitu. Tapi kita nggak sadar sih kalau ternyata ada salah satu temanku yang ngejebak untuk ikut audisi.
1: Oh gitu, audisi. Yeah, oke, okay,
0: jadi
1: okay, okay.
0: Kita gimana tuh? Di manajemen tuh open audisi gitu loh kak, untuk okay, nyari beberapa member yang pertama lah ya, generasi pertama yang awal-awal yang memang butuh untuk job live musik di setiap resto dan kafe gitu.
1: Okay.
0: Nah dari terbentuk itu akhirnya kita kebentuk nih.
1: Akhirnya
0: aku juga awalnya nggak ya, nggak sadar kalau itu di audisi.
1: Oh, kan? Oh nggak sadar kayak?
0: Nah, ya aku nggak tahu. Ternyata ada manajernya
1: gitu,
0: yang nilai okay, okay, gitu. Okay, ternyata okay, pas udah selesai kita jamming tuh, uh-huh, aku pikir kan memang jamming biasa gitu, uh-huh, kayak di studio musik. Uh-huh. Tapi ternyata setelah itu langsung diomongin, oh nanti ya, besok kita langsung ngejob di sini ya.
1: Oh, turns out kayak hah? Reng gitu.
0: Aku kaget banget sih, kaget. Ternyata, oh ini jebakan Batman.
1: Oh, itu awalnya.
0: Iya, awal terbentuknya tuh sepertinya kayak gitu.
1: Oh.
0: Nah, seiring berjalannya waktu, uh-huh, setahun dua tahun, mungkin dari member juga udah mulai punya kesibukan masing-masing. Jadi kita mulai satu persatu lepas nih. Jadi akhirnya kita cari generasi yang baru gitu.
1: Oh, di situ ya?
0: Ya, tapi setelah pergantian beberapa kali member, kita mulai nggak satu manajemen lagi sama manajemen sebelumnya.
1: Oh.
0: Kita lepas sendiri, berdiri sendiri.
1: Oke, mulai ya menjadi ya,
0: indie, akhirnya
1: gitu ya.
0: Dari berdiri sendiri itu, aku mulai bangun sendiri.
1: Oh, di situ mulai ya?
0: Ya. Jadi
1: artis indie
0: sendiri.
1: Ya, gitu ya?
0: Mulai bangun sendiri. Manajemen yang aku sekarang sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan.
1: Next project.
0: Iya, yeah, next project.
1: Oh, tapi why namanya next project?
0: Karena aku pengennya sih tetap berkelanjutan, enggak?
1: Oh, ada project-project
0: selanjutnya
1: terus,
0: yang enggak
1: ya?
0: Jadi memang ada di namanya tuh ada artinya semoga next project tuh tetap berlanjut dan enggak akan pernah bubar.
1: Oh. Gitu ternyata
0: teman-teman Pro 2 artinya ya. Artinya gitu sih.
1: Artinya gitu ya, sih.
0: Arti dalamnya.
1: Oh, itu awalnya teman-teman Pro 2 ya, dan mulai menemukan kayak oh ternyata dari musik ini bukan cuma hobi doang tapi juga menghasilkan juga ya, ternyata
0: betul,
1: ya.
0: Betul betul
1: Oh, ternyata di situ tuh teman Pro 2 ya awal-awalnya banget. Tapi ya, masih ingat enggak sih dulu job pertamanya tuh berapa?
0: Rekatnya enggak dibayar, Kak?
1: Oh iya.
0: Iya, sama sekali enggak dibayar. Ush, jadi waktu okay, sebelum next project aku masih ikut manajemen sebelumnya. Itu memang kita karena mungkin COVID juga kali kayaknya.
1: Oh iya. Yes.
0: Karena di tahun 2020 kan COVID.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Mungkin live music di kafe itu enggak semuanya open.
1: Oh iya iya iya.
0: Dan juga enggak rame ya.
1: Uh-huh,
0: karena kan
1: uh-huh,
0: orang banyak yang WFH kan.
1: Yes.
0: Jadi kita benar-benar di kafe tuh yang cuman kayak latihan biasa
1: oh,
0: gitu loh kan.
1: Oh iya iya iya, iya iya iya iya.
0: Hanya dibayarnya tuh cuman konsumsi aja.
1: Oh iya. Oke oke oke oke.
0: Soalnya kita kayak bagi-bagi flyer buat kenali diri kita, oh kita ada nih
1: ini. Kayak promo-promo
0: ya,
1: nih gitu kan
0: nih. Jadi kita promo-promo tuh memang dulunya gak dibayar.
1: Oh perjalanan banget ya.
0: Gak dibayar. Iya bener-bener kita gak dibayar. Kalau bayaran pertama aku masih ingat banget. Itu kayaknya kalau gak salah kita pernah 100.000 bagi 2 50 ya, itu di tahun 2020 kayaknya. Iya. Aku enggak tahu sih ya itu budget asli apa karena kan dari manajemen tuh. Kita enggak tahu potongannya.
1: Oh iya benar-benar
0: nah,
1: benar.
0: Jadi memang
1: banyak ya.
0: Iya, mungkin ada potongan lain kan kita enggak tahu.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: yang kita terima saat itu segitu. Itu budget pertama sih.
1: Oh, itu budget pertama,
0: budget pertama
1: ya. Aduh, dan akhirnya kayak memutuskan untuk ya udah deh pisah dulu.
0: Ya, kita bangun sendiri.
1: Mendirikan ya, manajemen sendiri ya. Tapi kalau untuk mendirikan next project ini apakah memang Kak Mahindra sendiri atau ada teman-temannya yang lain juga nih?
0: Kalau untuk sekarang kalau manajer memang untuk sekarang aku sih Kak
1: okay,
0: yang untuk ngelola kayak project,
1: uh-huh,
0: job dan segala halnya.
1: Uh-huh.
0: Tapi kalau untuk talent kita sekitar ada 26 orang.
1: Oh banyak ya?
0: Ya ada 26 orang untuk sekarang. Sampai sekarang kita kan kalau dari next project tuh hitungannya udah berjalan 3 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Dari 2023 Februari ya.
1: Uh-huh.
0: Sampai sekarang itu kita ada sekitar 26 orang.
1: Ooh.
0: Untuk untuk Thailand sendiri.
1: Oh, ada 26 orang untuk Thailand ya, sendiri teman produk.
0: Rame ya.
1: Rame ya ini ya. Ini kalah JKT48 ya, banyak generasi-generasinya ya. Menyusul ya, dia PLG 48. Tiba-tiba ya jadi Palembang.
0: Iya, betul.
1: Oh, ternyata emang kayak gitu. Tapi kalau mencari-mencari talent kayak gitu, susah enggak sih Kak? Maksudnya meyakinkan mereka sebagai musisi kayak
0: nih sebenarnya gitu. Dulu tuh kita cuman kalau enggak salah aku ingat di Next Project tuh kayaknya cuman orang 5 deh, Kak.
1: Orang 5 ya. Ya,
0: karena kita baru ada satu grup aja gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi entah kenapa ternyata banyak penunatnya nih. Oh. Banyak yang DM di IG kita, Kak, aku pengen gabung dong. Kayaknya seru nih. Karena kan di Palembang tuh aku belum ada ya, kayak kan kalau band tuh cuman band gitu.
1: Ya, satu ya. Indie misalnya ya, dia satu, bisa satu. Indie. Nah,
0: kayaknya kalau di Palembang ini kita pertama sih, Kak.
1: Oh
0: yang
1: yeah.
0: Benar-benar manajemen semuanya musik yang kita punya beberapa grup.
1: Benar-benar diurus banget ya, gitu ya.
0: Jadi kita coba audisi juga.
1: Oh di situ.
0: Iya.
1: Lucu audisi. Banget. Audisinya mulai kapan tuh waktu itu?
0: Audisinya waktu itu kita di tahun 2023 itu kita mulai minta video gitu kan. Kita minta video terus kita coba deh suruh datang.
1: Oh gitu.
0: Kita suruh nyanyi di depan kita gitu.
1: Oh.
0: Nanti kita mulai nih. Terus tapi nggak langsung terjun ya, Kak?
1: Oh nggak langsung terjun.
0: Kita kayak training dulu 3 bulan.
1: Oh.
0: Supaya jadi gitu kan. Dari mulai mentalnya, attitude-nya.
1: Nah teman Pro 2 ya, ternyata emang di Next Project ini nggak main-main penyanyinya, semuanya tuh kayak melewati setiap tahapnya dan ada trainingnya juga teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Dan buat kamu yang penasaran nih kira-kira kayak training seperti apa sih? Nah nanti bakal kita bahas ya. Kamu juga bisa jamin langsung ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh di @produrrpalembang. Kita bakal break bentar ya, Kak ya. Kita bakal balik lagi, tetap stay tune terus only on 81.6 Produrrpalembang, teman terbaik kamu.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ya, selain sama Poin 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah balik lagi ya bareng sama Irina Jali. Pastinya sore hari ini di Musikpreneur aku bakal nemenin kamu dan ngobrol ya. Kalau tadi aku berdua aja sama Kak Mahendra ya, tapi beneran sore ini rame ya. Rame-rame banget, udah ada Aisyah sama Raam. Dipanggil apa sih? Ram atau Raam nih?
1: Ram aja.
0: Oh, Ram ya. Karena ayah dua aku pikir kayak Raam gitu ya. Oh, Ram, teman berdua. Kenalan dulu dong sama Aisyah sama Ram.
2: Halo, aku Aisyah, Kak. Kalau di next project itu kita akustiknya Mahakustik namanya.
0: Oh, Mahakustik. Mm-hmm. Berarti duo ya?
3: Iya, berdua.
0: Oh, dua. Kalian ini projectnya dari kapan nih berdua dibentuknya?
2: Kalau aku sih gabung di next project dari 2022.
0: Dari 2022.
2: Iya, tapi belum gabung sama Karamnya gitu, Kak. Soalnya aku kemarin itu ada gitaris dulu kan namanya, grup kita itu Breakustik kalau di next dulu kan. Nah, memang ada 1-2 hal kan jadi kita bubar baru gabung sama jadinya Mahakustik.
0: Kayak kesibukannya gak cocok kali ya.
2: Iya.
0: Jadwal-jadwalnya gak match turun, kayak gitu.
2: Turun-temurun, Kak. Karena awalnya gitu. Vokalis itu Kak Mahen.
0: Oh, awalnya vokalisnya Mahen.
2: Iya. Yeah.
0: Terus tiba-tiba Aisyah.
3: Iya.
0: Berarti dia hasil dari seleksi tadi ya?
3: Iya, audisi lagi.
0: Oh, audisi tadi ya.
2: Iya.
0: Oh, berarti kamu di audisi terus disuruh dateng gitu ya. Dan akhirnya bergabunglah kamu dengan Next Project dari 2022
2: betul.
0: Ya. Berarti ini udah 4 tahun dong jalannya?
2: Iya, ya. Udah 4 tahun.
0: Lama loh ya.
2: Ya lumayan ya, Kak.
0: Aduh. Kalau Ram sendiri, Raam ya masih ya, sorry. Kalau Ram sendiri sejak kapan gabung ke Next Project-nya?
3: Di awal-awal juga gabung di 2000 berapa?
2: 22.
3: Duh, sama.
0: Iya, sama. Ya? Oh, sama. Mm-hmm. Kamu emang dari awal gabungnya semuanya vokalis kah atau kayak tiba-tiba emang dari awal kamu aku gitaris?
3: Iya, gitaris.
0: Oh, awal-awal.
3: Dari awal emang gitaris.
0: Oh, dia ada audisi gitaris juga ya, Kak ya?
3: Iya, jadi kita memang nyarinya tuh enggak vokalis juga, Kak.
0: Oh.
3: Ada jadi kalau emang dia bisa musik, kita coba gitu.
0: Oh.
3: Jadi ntar kita cocokin gitu.
0: Oh,
3: sama
0: okay.
3: Vokalisnya.
0: Oh, begitu ternyata ya, teman Pro 2. Aku pikir kayak cuma vokalis-vokalis doang semuanya ya, tapi ternyata memang ada untuk gitarisnya juga ya. Dan kalau mencocokkannya itu, Kak, gimana tuh? Kayak ini cocok sama ini cocok sama ini nih kayaknya.
3: Sebenarnya kita, kalau aku sih bebas sih, Kak ya. Tergantung kenyamanan dari setiap personelnya aja. Misalnya mereka memang nyaman sama ini gitu. Oh, ternyata kalau dijalanin mungkin dicoba dulu dan ternyata memang lama, oh berarti cocok nih.
0: Gitu.
3: Kita kasih kebebasan dia mau pilih gitarisnya siapa, vokalisnya siapa. Gitu sih.
0: Okay. Kalau Raisa sama Aram sendiri tuh bondingnya berapa lama sih sampai bisa kayak ngejokesnya dengan harsh tapi enggak kesinggung satu sama lain?
2: Berapa ya? Mungkin
3: setahun
2: karena
3: ya?
2: Dari tahun 2022 itu kan udah kenal lama.
0: Oh, udah kenal
2: ya.
0: Juga ya.
2: Nah, walaupun emang belum jadi satu grup itu udah kenal. Jadi pas ketika disatuin udah biasa.
0: Oh, udah biasa.
2: Iya, tinggal memang ngatur chemistry gimana aku nyaman main sama dia, dia nyamannya main sama aku gitu.
0: Oh. Nah, itu ngatur chemistry-nya gimana tuh kalian berdua?
2: Kalau aku pribadi kalau aku pribadi itu tipe suara aku itu kan yang halus ya, yang lembut gitu. Jadi aku pengen gitarisnya yang lebih banyak kalau mainnya petikan gitu, Kak.
0: Okay.
2: Ya, petikan. Kalau kebanyakan gitaris juga ada yang memang tipenya yang genjreng gitu ya. Nah, kalau aku itu lebih maunya tipe yang kayak soft-soft gitu kan, halus-halus. Jadi gitarisnya untungnya Kak Ram tipenya gitu. Jadi cocok sama aku gitu,
0: gitu,
2: Kak.
0: Iya. Kalau Ram sendiri dari kamu sendiri gimana bondingnya sama Aisyah?
1: Lebih ke banyak ngobrolin list lagunya sih.
0: Oh, banyakin list lagunya ya.
1: Nah, gak biasa, lagu sebelumnya kan bukan di list, masih di list Mahen.
0: Oh iya. Masih di list ya Kak Mahen ya sebelumnya.
1: Dan nadanya juga beda kan, ada cowok ceweknya.
0: Oh iya, nah itu gimana tuh kamu kayak mulai menyesuaikan? Oh ternyata
1: paling diadaptasi aja.
0: Oh, diadaptasi ya.
1: Chordnya ya.
0: Berapa lama tuh bisa kebiasa kayak bakal main kayak gini terus nih berarti sama Aisyah?
1: Mungkin di awal 3 bulan kita bareng.
0: Oh, 3 bulan kita kita 3 bulan kalian bareng ya. 3 bulan kalian, sorry, mau gabung next project juga ternyata ya. 3 bulan kalian bareng itu udah mulai kayak ketemu nih. Yeah. Oh, di sini nih chord segala macamnya ya. Nah, biasanya kan kalian kayak ngejob-ngejob juga ya. Tadi kata Kak Mahin juga kalian udah baru pulang dari ngejob ya.
2: Iya, baru pulang.
0: Aduh, abis dari mana manggungnya?
2: Dari grand opening film Aca yang di Bukit.
0: Oh, yang di Bukit.
2: Iya, baru soalnya.
0: Barusan banget. Dikasih enggak? Tiba-tiba. Dikasih enggak tiba-tiba?
3: Dikasih apa nih?
0: Dikasih apa nih? Tapi kalau misalnya kalian kayak job-job kayak gitu, itu dikonfirmasi dulu nggak sih kalian sama mereka, kayak mau nggak di job ini atau kayak langsung aja kalian job ini ya gitu?
3: Kita kalau di kafe itu biasanya kita tergantung dari pihak kafe sih kak, biasanya dia mau minta siapa. Jadi kan kita di kalau di Instagram kita itu kan ada video nih talent,
0: ada video talent
3: banyak
0: gitu
3: semua
0: ya?
3: All member talent yang kita taruh di situ. Nanti dari mereka milih, kak aku mau yang ini dong. Terus kan dari talent tuh memang kita punya ciri khas lain beda-beda gitu. Per genre ada yang dia ke jazz, ada dia yang ke indie, ada yang mungkin memang di pop alirannya. Jadi beda-beda. Jadi kalau misalnya di kafe memang ada event yang memang diharuskan untuk, aku pengennya genre ini nih kak, kira-kira ada gak sih vokalis yang cocok? Oh aku udah tahu nih. Jadi memang setiap grup itu udah
0: punya pos-posnya masing-masing gitu
3: beda-beda
0: ya?
3: Udah benar-benar beda. Jadi kita bedain nggak ketukar gitu rezekinya.
0: Gitu. Iya benar-benar. Oke. Tapi kalau dari Aisyah sama Ram sendiri untuk menentukan nih list lagunya, biasanya kalian gimana tuh?
1: Kita sih biasanya menyesuaikan dari restoran atau kafe.
2: Menyesuaikan permintaan gitu ya. Kalau misalkan kayak coffee shop gitu kan, paling kebanyakan Gen Z, berarti lagu-lagunya lagu-lagu terbaru atau lagu-lagu yang ya memang untuk anak muda gitu kan.
0: I see.
2: Kalau resto biasanya itu kebanyakan bapak ibu kan, berarti kita nyesuaiin berarti lagu-lagu lama gitu kan, 90-an, 2000 gitu.
0: Pernah gak sih dapat request lagu yang kalian juga kayak, hah? Ada yang mau denger lagu ini gitu?
2: Iya.
1: Sering sih.
0: Lagu apa? Apa ya? pernah bawain lagu apa yang kayak sebelumnya gak kalian pikirin kalau kalian bakal bawain lagu itu?
2: Lagu Jepang ya?
0: Lagu Jepang? Beneran ada yang request?
2: Soalnya kemarin itu ada kayak festival food gitu kan. Dia itu kayak tema-tema Jepang-Jepangan gitu kan. Jadi mau nyuruh kita main, tapi lagu-lagunya lagu Jepang. Nah, itu
0: Jepangan
2: lumayan
0: banget ya.
2: Gimana
0: semuanya
2: ya?
0: Di Jepang-Jepang kan.
3: Sebulan nih nguliknya.
2: Iya, sebulan. Dan itu pun memang bisa dibilang kurang maksimal ya, karena ya kita gak pernah gitu kan nyanyiin lagu kayak gitu.
0: Maaf, dengeran kita cuma OST Naruto doang ya dulu ya. Di abis maghrib lagi itu jamnya ya, waktu Naruto-nya selesai ya. Oke, itu nah kalau misalnya ada permintaan yang kayak gitu, kalian biasanya menyesuaikan latihannya tuh gimana tuh? Karena kan beda-beda ya kehidupannya ya.
1: Kalau kita dengernya paling lewat sharing-sharing di YouTube mungkin, atau di Spotify kan, lagu-lagunya kan ada kan. Paling menyesuaikan di lagunya
2: jadi
1: aja.
2: Jadi pas ketemu itu lagi ngejob kan kak ya. Nah mungkin pas breaknya kita coba untuk ngulik gitu kan, memang lagu yang di request.
0: Oh ternyata emang kayak gitu.
2: Iya.
0: Tapi penasaran juga nih, in personal life kalian itu dari Aisyah sama Ram sendiri, sejak kapan sih tertarik di dunia musik ini sendiri dan memutuskan untuk oke, kita bakal coba nih buat make money dari sini?
2: Siapa dulu nih kak?
0: Siapa dulu nih? Oh ladies first boleh Aisyah?
3: Iya ladies first ya.
2: Itu maksudnya mulai dari awal tertarik ya kak. Kalau aku itu tertarik, kalau dari hobi ya, memang hobi nyanyinya itu dari kecil ya, udah sering nyanyi-nyanyi biasa-biasa. Nah tertariknya itu mungkin dari SMK dulu.
0: Dari SMK?
2: Ya soalnya aku sering buat-buat cover-cover dulu kan di Instagram kan, zaman-zaman dulu kan.
0: Oh iya kak, zaman-zaman cover gitu ya.
2: Iya zaman-zaman lagi booming ya cover, aku sering cover-cover tapi gak kelihatan muka gitu loh kak.
0: Oh kenapa? Karena padahal kamu cantik banget.
2: Karena belum pede gitu kan dulu kan. Iya. Nah waktu pas kuliah memang pengen tuh mulai pengen gimana sih cara nonjolin diri gitu kan dari hobi yang aku punya. Nah ternyata aku ada ikut organisasi seni gitu kan, ada cutting aku yang ajakin masuk ke next project gitu.
0: Awalnya dari cutting taunya ada next project ini,
2: karena kebetulan cuttingnya udah lama ya kak ya.
3: Iya dia termasuk ikut aku udah lama juga. Jadi
0: okay.
3: Kebetulan beliau ini dapetnya dari cutting.
0: Oh beliau ini ya.
3: Kuliahnya.
0: Diajak
3: audisi.
0: Gitu
2: kak.
0: Dan disitu mulai.
2: Oh
0: lucu banget ya, ternyata kayak semua relasi ini bukan kayak, oh ternyata emang ada benang merahnya semua mereka dari cuttingnya. Kalau Ram sendiri dari kapan mulai bermusik sendiri?
1: Kalau belajar kita sih dari SMP.
0: Dari SMP?
1: Kelas 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP, sekarang kelas berapa? 3? Enggak dong.
1: Kelas 3. Ya kelas, dari kelas 2 SMP, dan di SMA sempat berhenti main karena gak ada teman main kan. Gak ada teman main musik gitu.
0: Kenapa? Kamu dibully kan di SMA? Kok gak ada teman?
1: Saya pas masuk SMA, kelas 1 SMA baru ikut eskul, baru diajak teman baru.
0: Pas ikut eskul
1: baru
0: tuh
1: mulai lagi.
0: Oh baru ada tempat menyalurkan lah ya. Terus taunya ada next project ini gimana?
1: Di next project dulu di tahun berapa?
3: Sebelum next project sih dia udah masuk yang manajemen sebelumnya.
0: Manajemen sebelumnya sama si Kak Mahindra sendiri ya.
1: Ya, paling oh. Beberapa bulan ya.
3: Berapa ya, bulan? Beberapa bulan dia kita masuk itu baru kita ganti nama next project.
0: Oh, oh, di manajemen sebelumnya udah ada dia dan
3: udah ditarik sama manajer sebelumnya.
0: Iya.
3: Oh, dapatnya dari kafe.
1: Bukan dari Mahina tapi yang sebelumnya.
3: Dari manajer sebelumnya.
0: Oh iya. Oh, lucu banget ya ternyata memang semua ini ya ada kayak ada hubungannya masing-masing deh. Tapi kalau dari kalian sendiri apa sih yang ngebuat kalian tuh kayak betah juga di next project? Karena kayak dari 2022 sampai 2026 pasti banyak banget yang terjadi ya. Dan kalaupun band tuh udah banyak bongkar pasang pasti ya kalau kata orang ya. Tapi kalau kalian tuh apa yang bikin kalian memutuskan untuk tetap stay di next project ini sendiri?
3: Dari siapa nih?
0: Dari siapa dulu nih?
3: Dari Aisyah mungkin.
0: Dari Aisyah mungkin ya tetap dari Aisyah ya. Dia sendiri kebingungan sebenarnya kayak kenapa aku lagi?
2: Kalau aku itu karena selama di dari manajemen sebelumnya kan sampai ke next project itu aku sama cutting aku yang tadi kan. Nah, itu aku tuh ngerasa mereka juga kekeluargaannya lumayan dapet Kak. Dan dari Kak Mahen juga welcome ke seluruh talent. Jadi kita mau keluh kesah mulai dari keluh kesah misalkan dimarahin kafe nih contoh kan atau ada masalah sama kafe kita bisa keluh kesah dan Kak Mahen tuh bisa nyelesain jadi penengah gitu kan. Dan jadi kita tuh enggak ada alasan untuk ya misah dari next project gitu kan. Kalaupun emang kita mau berdiri sendiri ya kenapa harus keluar gitu dari next project gitu kan.
0: Oke. Gitu. Kalau sama-sama udah nyaman ya, kenapa harus buber teman-teman
3: Udah nyaman banget.
0: Aduh, udah nyaman banget
3: nyaman
0: ya.
3: Dulu sih, Kak.
0: Oh, le bombing tiba-tiba ternyata ya selama ini ya. Le bombing dibikin nyaman dulu sih dia bilang kan. Oke. Kalau Ram sendiri gimana? Kenapa nih sejauh ini masih bertahan dengan next project?
1: Karena banyak temen.
0: Oh sebelumnya kamu kan nggak punya teman ya. baik. Iya, I feel you. Sebelumnya karena dia emang nggak punya teman ya. Banyak temen yang hilang ya. Jadi pas di next project oh dia ini dunia abang deh gitu kan. Ketemulah dia dengan dunianya ya. Tapi kalau di Kak Indra sendiri kan ini susah kan Kak kalau misalnya banyak banget ngurusin banyak musisi ya dengan orientasi yang beda-beda juga ya maksudnya kayak pemikiran yang beda, sifat yang beda. Nah itu gimana Kak Mahendra sendiri menghandlenya? Karena kan kalau musisi tuh perlu banget brandingan diri yang bagus ya. Dan kadang sometimes manusia tuh gak bisa menahan dirinya kayak oh ini kayak mulai ada branding yang terganggu ya. Nah itu gimana tuh Kak Mahendra?
3: Kita biasanya ada evaluasi sih Kak. Kalau setiap bulan tuh mungkin kita aku memang wajibin mereka buat kumpul gitu.
0: Oke.
3: Tapi kan aku kan memang di gak di Palembang nih. Jadi sebulan sekali aku usahakan pulang ke Palembang tuh aku kasih kita kumpul. Kita kasih per grup tuh kita tanya satu-satu kamu masalahnya dalam sebulan ini apa nih? Setiap nyanyi ini apa setiap ngejob nih ada masalah atau internal kalian ada masalah dan kita selesaiin di situ lah pokoknya. Jadi hari itu harus selesai nanti kita kasih cari solusinya. Oh harusnya gini bagusnya begini coba jalan gini. Dan biasanya A1 berhasil sih.
0: Oh A1 berhasil ya. Oke, boleh nanti minta tipsnya ya. Biar keluarga juga akur semua ya. Karena kayaknya tiap hari kayaknya kita aduh ada aja yang diributin ya. Ini tiba-tiba nih contohnya di belakang nih ya. Oke, ternyata emang kayak gitu ya.
3: Iya ada evaluasinya.
0: Ada evaluasi tiap tiap bulan teman berdua ternyata ya. Oke nih karena udah di menit ke-51 dan ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Boleh kita bacain satu-satu dulu?
3: Boleh.
0: Iya
3: karena menegangkan ya.
0: Ya. Untuk pertanyaan pertama senilai.
3: Iya.
0: 1 juta rupiah tiba-tiba jadi kursi panas ya. Oke, ada siapa dulu nih? Oke, di pelaju ada Raka. Sarerin mau tanya dong sama kakaknya kalau baru mau mulai bermusik dan belum punya alat musik yang lengkap, kira-kira bisa mulai dari mana dulu?
3: Siapa yang mau jawab?
0: Siapa nih?
3: Ram kayaknya mau jawab.
0: Oke, Ram boleh selaku
3: pemain musik.
0: Oh iya, oke, I know sekarang kenapa dia enggak punya teman ya. I know sekarang
3: supaya merasa ada temannya ya.
0: Tahu sekarang kenapa dia enggak punya temannya.
3: Ya.
0: Iya, soalnya temannya dari beda kayaknya ya.
3: Dari alam lain.
0: Dari alam lain ya. Ini tadi ada Raka di Pelaju, katanya sih kalau baru mau mulai bermusik tapi belum punya alat musik yang lengkap, itu kira-kira gimana nih mulainya dari mana dulu?
1: mungkin dari dengar lagu dulu aja.
0: Oh, mulai dari denger lagu.
1: Mungkin dari instrumental bisa belajar nyanyi mungkin.
0: Oke. Jadi kamu boleh buka-buka YouTube dulu ya Raka ya.
1: Bisa juga pinjam alat teman.
0: Pinjam alat teman kalau kamu punya teman ya.
1: Punya teman.
0: Iya, kalau punya teman ya. Oke. Itu tadi ya Raka dari Melaju ya. Boleh dimulai dari mendengarkan alat-alat musik dulu dari YouTube maybe ya. Pahami dulu akustik-akustiknya mungkin ya bisa sambil menabung.
3: Terus menabung ya.
0: Bener, kalau misalnya
3: punya alat musik.
0: Nah, kalau enggak kamu join next project aja, siapa tahu ya.
2: Oh, paling ini kak, kalau emang dia suka main gitar atau mau nyanyi kan, dia ke kafe-kafe gitu yang ada live musik yang memang ngebolehin mereka untuk coba main gitar atau nyanyi. Iya, biasanya sih gitu ya.
0: Oh iya, ada ya.
1: Ada beberapa yang boleh.
2: Customernya biasa, kak aku boleh pinjam nyanyi sambil main gitar enggak gitu.
0: Oh, kayak gitu. Eh, lucu banget ya. Ternyata harus explore lebih jauh ternyata kafe-kafe di sini ya. Oke. Itu tadi ya buat Raka di Pelaju. Terus juga ada Salsabila di Bukit Besar. Halo Rin, mau tanya dong, kalau punya suara dan juga kemampuan musik tapi keluarga tuh belum terlalu mendukung untuk menjadikan itu sebagai profesi, sebaiknya apa nih yang dilakuin? Nah ini
3: wah, itu sama kayak aku sih kak.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Jadi kalau boleh jujur sih orang tua aku kayak gak, memang awalnya nggak setuju
0: gitu
3: aku
0: ya, sama yang namanya musisi.
3: Iya, aku memang suka gitu kan di sini. Dan tapi memang orang tua dulu tuh memang nggak ini, nggak intens ya, nggak approve untuk aku ada di dunia musik. Caranya sih yakinin aja. Kalau misalnya kalau memang itu menghasilkan dan memang nilainya positif, kalau selagi orang tua maksudnya bisa dikasih kepercayaan, oh kamu kamu bisa ngasih yang terbaik buat orang tua, ya memang benar-benar kita ada hasilnya gitu. Jadi keluar tuh enggak, kita kan kadang keluar minta uang nih sama orang tua. Kadang orang tua tuh ngapain sih keluar, ngabisin uang doang, ngeband juga enggak ada uangnya gitu bener. Aku awalnya kayak gitu. Tapi akhirnya aku buktiin aku bisa ngasilin uang sendiri tanpa keluar harus minta uang lagi. Gitu sih. Jadi yakinin aja dulu.
0: Yakinin aja dulu ya, butuh proses.
3: Betul.
0: Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan terakhir deh. Nah, ya ada Aldi di Kertapati. Sorry mau tanya dong Rin, apakah next project nanti bakal ada project ngeluarin lagu sendiri buat musisi-musisinya? Oh, musisi-musisi. Ada enggak sih?
3: Aisyah boleh jawab enggak sih?
0: Aisyah boleh jawab?
3: Iya, mau enggak jawab? Iya mau ya udah kayaknya aku aja. Kalau mau sebenarnya kita lagu udah punya sih kak. Ada beberapa grup yang udah punya ngeluarin lagu sendiri. Ya jadi kebetulan memang udah ngeproduce lagu sendiri. Cuman memang ya karena kita mungkin promosi juga tetap jalan kan. Karena memang kita mau biar lagu itu branding ya memang marketingnya harus kuat nggak sih?
0: Oh iya benar.
3: Ya tapi nggak untuk kemungkinan kan next project nih berharapnya next project ini luas kak ya. Dia bisa kita ngasilin lagu sendiri, bisa kita konser sendiri. Kita kemarin udah sempet konser juga.
0: Oh iya.
3: Wah kita konser Amal kemarin.
0: Aduh.
3: Iya. Jadi waktu itu? Palestina ada yang perang Palestina itu kita ngadain penggalangan dana. Untuk Palestina. Jadi kita undang semua musisi kota Palembang bukan dari next project aja untuk gabung ikut jamming bareng dan ikut untuk menyumbangkan uang mereka seikhlasnya untuk Palestina. Dan itu project kita yang pertama. Dan project kedua memang kita suka dari talent juga yang punya basic buat nulis lagu. Kenapa enggak gitu kan buat ngeluarin lagu sendiri gitu.
0: Oh jadi emang
3: ada projectnya.
0: Projectnya udah ada ya.
3: Jadi itulah next project.
0: Jadi itu ya, karena projectnya ada aja terus ya.
3: Berlanjut. Harus lanjut.
0: Oke. Terakhir nih, karena udah mau mepet banget ya di jam 5. Buat anak-anak Palembang nih yang punya bakat musik atau juga kayak masih ragu untuk mulai, ada yang pengen disampaikan gak sih dari kalian bertiga? Boleh. Pertama-pertama siap.
3: Satu Aisyah dulu kayaknya
0: dia. Silakan Aisyah. Dia udah kayak
3: iya dia kayak dia udah malas banget jawab.
2: Gimana tadi? Gimana kak?
0: Ada pesan enggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang lagi denger juga or maybe anak-anak di Kota Palembang yang punya bakat musik tapi kayak masih ragu nih buat mulai jadi musisi?
2: Oh ya, paling kesasarannya itu lebih ke kalau emang mungkin ada yang masih ragu atau masih malu, mungkin bisa coba cara aku waktu itu kan di awal-awal karena gak pede jadi bikin cover-cover aja. Apalagi sekarang itu social media udah banyak banget ya, mulai dari TikTok, Instagram. Jadi kalau mau berkarya itu gak harus langsung unjuk diri itu kan. Kalaupun emang malu-malu ya paling itu tadi lewat sosial media dulu aja sih kak. Gitu ya. Kalau emang udah ada keberanian baru tuh apa nawarin diri ke next project mungkin gitu kan. Atau ke tempat-tempat yang memang band-band besar lainnya selain next project gitu. Itu sih.
0: Okay, itu dari Aisyah. Kalau dari Kak Mahendra sendiri?
3: Ya yang penting berani dulu sih kak. Kalau aku sih yang penting pede dulu aja kan. Kalau memang sekiranya punya suara bagus, sebenarnya nggak harus mulai dari dunia ngejob sih kak. Aku juga dulu karena suka musik, jadi ikutnya dulu lomba malahan.
0: Oh I see.
3: Iya. Lomba-lomba kan ininya, apa namanya, suasananya kan. Jadi aku dulu tuh ikut lomba. Waktu itu kalau gak salah SMA pertama kali ikut lomba musik tuh solo vokal FLS2N. Waktu zaman 2016 kayaknya. Aku ikut di situ.
0: Oh iya di situ.
3: Iya. Jadi karena dari situ kayaknya oh aku seneng nih. Jadi kalau misalnya kita tertarik, kenapa gak kita lakuin gitu.
0: Oh yes, yes.
3: Jadi dicoba dulu aja. Nanti kalau kita mampu ya lanjutin. Kalau misalnya sekiranya kita belum mampu ya dipelajarin terus aja lagi gitu sampai kita benar-benar wah kayaknya ini jati diri aku. Harus pede pokoknya.
0: Pede aja ya, dulu ya.
3: Kata Mahindra. Enggak apa-apa kepedean
0: enggak apa-apa. Pede aja dulu ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
3: Kepedean enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Oke. Les, gimana Ram?
1: Kalau dari aku benar kata Mahin tadi.
0: Ikut-ikut lomba. Gimana tuh?
3: Enggak punya teman enggak?
0: Enggak punya teman.
1: Oke. Ikut-ikut lomba juga bisa kalau mau dari awal kan. Perbanyak teman juga.
0: Apa lagi? Kita nunggu nih.
3: Dia nyari teman kak, iya. Nyari lomba.
0: Sebagai teman kamu di sini ya, kita nunggu nih.
1: Maksudnya perbanyak teman dari ikut-ikut lomba kan kita dapat teman.
0: Oh iya benar-benar. Nah, karena di sekolah juga kamu nggak dapat ya.
1: Iya. Mungkin dari situ juga bisa memperbanyak teman kan. Jadi banyak sharing-sharing juga dari teman-teman lain kan.
0: Oke, gitu ternyata teman Pro 2 ya. Aduh, gak kerasa udah 1 jam kita ngobrol ya. Sama mereka bertiga tentang dunia entertain ini teman Pro 2. Ya dunia musik juga ya. Ternyata emang jadi musisi tuh bukan cuma soal pintar nyanyi ya, kayak pintar main musik. Tapi juga gimana kita melakukan proses panjangnya, keberaniannya ya Kak Indra ya. Terus banyak membangun relasi juga teman Pro 2 ya. Sampai belajar musik ya sebagai peluang juga. Ternyata emang ini nih yang awalnya kayak ditentang sama keluarganya, akhirnya Kak Mahendra bisa ya. Sampai sini teman Pro 2. Aduh, thank you so much ya buat kalian bertiga yang udah
3: mampir ya,
0: teman-teman dari ya, Next Project sore hari ini ya. Udah berbagi ceritanya, pengalamannya sore hari ini ya. Semoga tadi yang kita ceritain teman Pro 2 bisa jadi inspiring juga buat kamu semua. Dan buat kamu yang mau rerun obrolan kita, boleh banget di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Yes, kayaknya sampai sini dulu sore ceria hari ini. Music Planner bakal nyapain kamu lagi di minggu yang berbeda lagi teman Pro 2, di Jumat depan lagi. Bakal nyapain kamu lagi. Sampai ketemu lagi di sore ceria Music Planner berikutnya. Aku Erin Azali dan juga
2: Aisyah
3: Mahendra
1: Ram.
0: Kita pamit. Bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari

dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Teman terbaik.

0: Podcast 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

حي على الصلاة.

Pendengar RRI Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: dalam Islam.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, bareng sama Rina Zale ya. Di sore hari ini masih nemenin kamu pastinya di Pro 2. Dan buat kamu yang pengen request lagu, masih aku tungguin di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Or Instagram kita juga boleh banget, teman Pro 2, di at Pro 2 RRI Palembang ya. Dan kalau kita lihat sore hari ini Palembang masih aja ada asap ya, dan kualitas udara di Palembang masih di kategori tidak sehat, teman Pro 2. Jadi kamu bisa menghindari aktivitas di luar ruangan ya, kalau memang enggak ada aktivitas yang mengharuskan kamu keluar ruangan, teman Pro 2. Tapi kalau memang kerjaan kamu mengharuskan kamu ke lapangan, di luar ruangan ya, sampai jam segini juga, aku harap kamu stay safe ya. Jangan lupa minum air putih, hydrate ya. Stay hydrate, dan pastinya juga pakai masker, teman Pro 2. Dan kalau bisa pakai kacamata deh, karena sekarang benar-benar sampai mata tuh juga kadang benar-benar pedih gitu loh. Kalau misalnya abis dari kita pakai motor dan motoran dalam waktu yang lama, itu kemarin tuh benar-benar pedih banget. Dan aku tadi juga pas pergi ke studionya juga di ojol juga kayak aduh pedih banget mata ya, teman-teman. Jadi kalau bisa selain pakai masker, kamu juga pakai kacamata.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak.
0: Bener, duo, bener. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: semua
2: yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada masih

0: Tapi
1: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
1: Ada filosofisnya.
0: Benar-benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita Masih setuju Kita. Masih Kita gitu ya.
2: Hebat banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
1: Bingung nih.
2: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
2: Ya, jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
2: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
1: Produser dari kita itu kak.
2: Iya, produser.
0: Oke, berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
1: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
1: Iya.
0: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu. Iya. Kan.
2: Iya, benar. Nah,
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
1: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga kak.
0: Oke.
1: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara. Yang tampil di istana itu kak.
0: Iya.
1: Nah, ada kita berdua itu kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah, akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, Masih Kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
1: Iya, betul.
0: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
1: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yes. Musik nih.
0: Betul.
1: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke.
1: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
1: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
1: Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh wow.

0: Oke.
1: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar, benar, benar, benar. Nah kalau
1: kalau Louis
0: sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
2: Benar,
0: ya?
2: Benar, benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Louis
1: sama ini. Komunitasnya kak.
2: Oh, sama iya komunitasnya. Sama komunitas yang tadi
0: oh, di awal. Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF kak.
0: BICF ya. BCF ya.
2: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
0: Okay.
2: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu.
0: Hmm.
2: Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
2: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba.
0: Mm-hmm.
2: Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Okay.
2: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: Ah, I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
2: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh ada 2 lagu ya, apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
2: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Oh, boleh. Lois, boleh. Okay. Boleh, Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya, kan matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu yeah. kan?
1: Iya, iya. Maksudnya, jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya. Atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak
2: tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu, kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya?
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak di jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya kayak aduh ya Allah gitu kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oke. Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Oh. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: Oh, I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Cukup sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Simpen perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang. Tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi? Kalau cara tangguh lagunya ya.
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh nggak cuma satu, orang tuh nggak cuma dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Prosesnya saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ya kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari masih kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, okay. Ikhlas sebelum perpisahan, biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, Yaudah lah ya. Abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy pop
1: kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop, kak, atau enggak jazz.
0: Oh, wow, oke. Okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa. Ya.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
0: Ah. Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh, genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Galau, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya.
0: Dulu. Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya personal, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik, itu musik tuh life changer banget sih, kak.
0: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah, dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik
1: kayak,
0: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah, kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya. Gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah, dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure
0: gitu sih
2: kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengarnya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama-sama ya. Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib itu,
0: Adrian Khalib.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka banget. Gak bisa. Aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempat,
2: ya, semuanya.
0: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi, nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriakin aja.
1: Iya,
0: nah.
1: Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja nggak apa-apa. Biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama, terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
1: Ya, enggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang, ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: YouTube masih kita.
1: Anak kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
1: tinggal
0: di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari

0: Bisa. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro kak. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya kak.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Bye-bye
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Selamat puluh satu tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam tuan Pro 2, Selvian nemenin kamu malam hari ini. Di pukul 20-24, jagain tuan Pro 2, dijaga malam. Jangan gaul malam-malam, karena ini hari, bener banget, hari Jumat dan besok weekend. Semoga kamu semuanya bahagia untuk hari ini tuan Pro 2. Yang gak happy, yuk kita happy bareng dulu deh malam hari ini ya. Biar gak pada galau, spill lagu favorit kamu ke WhatsApp Pro 2 Palembang di 0816 1106. Boleh juga drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan siaran Pro 2 FM Palembang juga pastinya teman Pro 2 bisa dengerin streaming melalui website di rri.co.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

2 RRI Palembang, kawan terbaik kamu. Setuju banget ya sama yang dibilang sama Sakib. Maju satu-satu, jangan keroyokan. Nanti masalah yang udah selesai, ada masalah baru lagi. Nanti kerjaan ini udah kelar, nanti ada kerjaan satu lagi. Ada tugas yang ini udah selesai, baru ngerjain lagi tugas yang satu. Datangnya jangan barengan ya teman Pro 2. Apalagi kalau diantara kamu ada yang udah merasakan banyaknya tugas yang masih dikerjain ketika pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap. Akhir-akhir ini kan emang banyak ya sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh tuh. Bukan cuma kamu yang di SMA, SMK, SMP, SD aja. Kampus kayak Unsri juga dari beberapa minggu lalu udah mulai menerapkan PJJ kan. Jadi emang butuh banget tuh tugas yang tidak keroyokan. Tugas berani keroyokan nih. Nah, kalau kamu udah mulai ngerasa bisa ngatur waktu teman Pro 2 atau udah mulai bisa menyamakan waktu ya, menyesuaikan antara tugas dengan waktu kamu untuk diri sendiri, itu bagus. Tapi kalau buat kamu yang belum bisa mengaturnya, kayak kamu harus ikutan yang namanya gerakan mulai belajar deh. Karena akhir-akhir ini ya, dari bulan Agustus kemarin sih sebenarnya tuh udah ramai banget. Gara-gara ada seorang, dia bikin konten pakai hashtag gerakan mulai belajar. Dan ternyata banyak banget warganet yang pada mengikuti yang dilakuin sama si founder dari gerakan mulai belajar ini, founder ya, karena dialah yang menginisiasi teman Pro 2 untuk melakukan gerakan mulai belajar. Awal mulainya tuh dari media sosial kan, dari threads gitu. Jadi seorang yang bernama dengan Nolan, dia ini ngasih inspirasi untuk orang-orang yang emang kayaknya udah terlalu banyak ke distract sama media sosial ya, sama gadget. Gimana supaya kamu bisa mencapai pencapaian, kamu bisa mendapatkan pencapaian belajar selama 180 jam dalam sebulan. Nah, dia tuh ngajakin warganet buat kembali meluangkan waktu belajar di tengah kebiasaan scrolling media sosial dan distraksi lainnya teman Pro 2 ya. Dan akhirnya ajakan ini diikuti sama warganet yang kemudian mereka juga ngebagiin nih target proses belajar mereka sampai di mana, mulai dari yang berapa jam sehari sampai dengan yang udah rutin belajar selama sebulan. Coba deh kamu cari aja hashtagnya itu adalah gerakan mulai belajar.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

80 dengan terakhir kali. Kadang suka janji sama diri sendiri ya. Ini terakhir kalinya deh buka Instagram, abis ini udahan dulu. Ini terakhir kalinya deh, terakhir kalinya deh. Iya, ini terakhir kalinya. Gak tahu terakhir kalinya yang terakhir keberapa kali gitu. Susah kadang ya emang kita kalau pengen ngelakuin sesuatu tapi kayak gak bisa banget nih, susah banget buat konsisten. Disiplinnya itu yang dibangun tuh kayak aduh berat banget gitu teman bro dua. Dan ternyata orang-orang yang pada ikutan gerakan mulai belajar ini awal-awal juga sih sebenarnya, tapi lama-kelamaan mereka udah mulai ngerasain dampaknya yang positif dong. Apalagi kalau sebelumnya tuh kayak mudah banget kan, dikit-dikit ngecek ponsel, dikit-dikit ngecek ponsel, padahal sebenarnya gak ada notifikasi yang penting-penting juga teman bro dua. Nah, si Nolan yang menginisiasi gerakan mulai belajar ini, dia sempat ngejelasin bahwa gerakan mulai belajar itu bukan tentang belajar seberapa lama ya teman pro 2, tapi sebenarnya ketika dia bikin hashtag gerakan mulai belajar ini, dia pengen ngajakin ya warganet untuk sadar kalau rentang atensi kita tuh makin hari makin berkurang loh. Karena apa? Karena kalau ngelihat di media sosial ya, konten-konten di sana itu cepet banget kan, mulai dari reels, kemudian di TikTok, belum lagi video-video pendek dari berbagai media sosial yang sekarang trennya emang lagi banyak video pendek kan. Nah, hooknya tuh 15 detik pertama buat mendapatkan atensi, sehingga kita sebagai warganet ini gak bisa lagi fokus untuk jangka panjangnya. Kayak udah 15 detik di scroll lagi gitu kan. Kemudian kayak ketika udah bosan di scroll lagi. Nah, dengan gerakan mulai belajar ini, dia pengen orang-orang mulai bisa mengurangi itu semua. Karena kalau dibiarkan terus menerus, kita bakal kena yang namanya apa? Bener, brain rot. Dan juga kontrol atas hidup kita sendiri juga bakal hilang teman bro dua. Jadi mulai dengan gerakan mulai belajar ini, kita mulai lagi coba gimana bisa fokus tanpa ada distraksi ya, selama ya gak usah lama-lama dulu deh. Kamu mulai dulu misalnya 30 menit, nanti kalau 30 menit udah bisa diperpanjang lagi 60 menit, 60 udah bisa tambah lagi jadi 90, 90 udah bisa tambah lagi jadi 120. Begitu seterusnya teman pro 2. Boleh dicoba nih ya.

platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Pro 2 RRI Palembang.
1: Malam hari ini Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Sampai di 45 menit dari pukul 20, teman Pro 2. Udah mulai bisa mungkin ya teman Pro 2 latihan biar kita gak mudah ke distract sama media sosial dulu. Apalagi kalau ternyata dia adalah biang kerok yang bikin kamu jadi overthinking di malam hari. Gundah gulana, galau pas ngelihat postingan mantan misalnya. Atau gara-gara lagi mencoba untuk diet tapi gara-gara ngelihat ada satu menu yang udah lama banget pengen kamu cobain, lagi promo, lagi diskon nih, cobain gak ya tuh, karena mudahnya distraksi dari media sosial, jadi mungkin bisa dicoba teman Pro 2, apalagi misalnya besok, weekend kamu bisa membebaskan diri dari tugas-tugas sekolah, tugas kampus, tugas kerjaan, jadi akhirnya ketika kamu mencoba untuk 30, 1 jam, 2 jam, atau mungkin setengah hari deh gak buka media sosial, kamu bakal coba deh rasain manfaatnya. Bahkan mungkin kadang ketika pas seharian ini kamu sibuk ya, seharian ini sibuk sampai gak bisa, gak sempet ngecek notif, gak sempet buka media sosial. Itu sekalinya pas kita buka media sosial kayak boom. Langsung kayak, aku dari dunia mana? Dari antah berantah ya. Tapi, coba deh perasaan kamu ketika tidak membuka media sosial atau ngecek notif, gak keganggu deh sama gadget ya. Berapa banyak tugas yang berhasil kamu selesaikan? Berapa banyak makanan yang kamu habiskan? Dan berapa banyak interaksi kamu dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, Tuan Pro 2? Karena apa? Gak ke-distract sama gadget kan? Karena dikit-dikit biasanya pas lagi nunggu, lagi ngantri, bahkan ketika lagi ngobrol, coba deh, langsung mata ini akan tertuju sama yang namanya entah ponsel, tablet kamu, laptop kamu, pokoknya semua gadget yang ada di sekitar kamu tuh langsung kayak ditoleh-toleh gitu. Sebenarnya gak ada hal yang penting banget, tapi gak tahu kenapa nih mata udah distract aja gitu, pengen noleh, pengen ngecek. Nah, kalau setengah hari misalnya kamu disibukkan dengan aktivitas, terus kamu ternyata bisa untuk tidak mengecek gadget sama sekali, nah berarti kamu bisa dong. Kalau mencobanya seminggu sekali teman Pro 2 selama beberapa jam, kemudian mungkin setengah hari. And then ketika kamu punya waktu berikutnya, di hari-hari berikutnya selain weekend, kamu bakal bisa tuh coba mulai ini ya, tren yang kemarin sempat diikutin sama banyak anak muda dengan gerakan mulai belajar. Belajar bukan cuma buat anak sekolahan aja. Siapa tahu kamu juga butuh waktu luang sendiri buat baca buku misalnya, atau ngelakuin hal-hal lain tanpa kedistraksi sama sekali. Semoga bisa ya teman Pro 2.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman ini kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu malam hari ini teman Pro 2. Akhir-akhir ini aku kalau setiap jelang weekend ya selalu mulai overthinking akan sesuatu. Apa coba? Udah mulai kepikiran lagi nih. Aduh, kira-kira akhir pekan nanti kualitas udara Palembang bakalan di zona ungu enggak ya? Karena setiap akhir pekan selalu seperti itu. Ya, teman Pro 2. Tapi 2 hari belakangan ini itu emang kayak udah jadi puncaknya ya, teman Pro 2, kayak lebih parah daripada akhir pekan, 2 kali akhir pekan kemarin. Dan semoga aja kalau ngelihat malam hari ini dan dari siang hingga sore tadi, kualitas udara di Palembang ini di bawah 200 ya teman Pro 2. Dan malam hari ini 184. Walaupun tadi pagi itu sempat peringkat nomor 1 se-Indonesia. Ini bukan satu prestasi yang membanggakan. Dan kalau kamu punya rencana akhir pekan ini, apalagi kayak malam hari kayak gini mau keluar rumah, nikmati malam di luar sana, sekali lagi diingetin, jangan lupa pakai masker teman Pro 2. Tuh kendaraan yang berdebu banyak banget tuh di jalanan. Bayangkan ketika partikel-partikel halus ini nempel dan masuk ke saluran pernapasan kamu. Gak mau dong. Jadi gunain masker walaupun kamu mungkin pakai kendaraan roda 4 ya. Tetap masker itu harus banget teman Pro 2, karena ini salah satu proteksi yang paling bisa kita lakuin sih saat ini. Di dalam rumah aja banyak ya warga Palembang yang mengaku mau tidur aja tuh mereka pakai masker loh teman Pro 2, karena kayak air purifier nutup ventilasi itu sampai nggak mempan sama sekali memasuki sampai celah-celah terkecil yang ada di rumah kamu. Itulah kabut asap. Tapi semoga akhir pekan ini kamu yang mungkin pengen menikmati udara segar di luar sana, pengen olahraga juga di akhir pekan, masih bisa menikmatinya karena kualitas udara di kota Palembang yang semakin membaik. Mudah-mudahan ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
0: Pro 2 RRI Palembang.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Pengalaman yang kamu di Pro 2, RR Palembang, teman terbaik kamu. Ngajakin teman Pro 2 nostalgia balik lagi ke era dulu sebelum kamu kenal yang namanya girl pop ya, dari K-pop. Ada satu grup cewek yang terkenal banget pada zamannya, Spice Girl, dengan ini salah satu hits mereka To Become One, dan ini dinyanyikan sama salah satu personilnya ya, Emma Bunton. Emma. Jadi dia tuh terkenal, jadi semua personilnya Spice Girl itu ternyata punya julukan. Jadi kalau si Emma Bunton ini, dia julukannya adalah baby Spice ya. Karena emang dia se-cute itu sih, teman Pro 2. Dan ngebawain lagu hits mereka kembali lagi, ini emang ngajakin orang-orang yang dulu mungkin sempat di eranya, di zamannya. Ini kayak mendeteksi banget ya, kamu ini generasi apa gitu, kelahiran tahun berapa, kalau familiar banget sama lagu To Become One, teman Pro 2. Dan sekarang emang banyak orang lagi suka banget bernostalgia. Dan dosen psikologi dari salah satu universitas di New York, dia juga udah mengincarkan sebuah riset tentang nostalgia. Bahkan sejak tahun 90-an ya, dia mengembangkan yang namanya nostalgia inventory. Jadi semacam daftar pertanyaan untuk mengukur seberapa sering sih atau rentannya kita tuh merasakan nostalgia, teman Pro 2. Dan ketika mengalami nostalgia itu, kita akan merasakan kehangatan, kesukaan, rasa memiliki. Bahkan kamu akan mengalami yang namanya perjalanan waktu secara mental gitu. Tiba-tiba kita mental, bukan mental, mental dalam artian mental ya, tapi kayak kalau aku bilang kita kayak mental gitu ke masa lalu. Dan pengalaman inilah yang kemudian bisa menenangkan di masa-masa sulit yang sifatnya itu entah bisa kamu rasakan secara pribadi atau juga banyak orang ya ngerasain hal yang sama, teman Pro 2. Makanya lagu-lagu yang dulu mungkin pernah hits di zamannya sekarang kayak udah sering banget ya. Bukan cuma di Indonesia, skala global juga udah banyak banget di aransemen kembali, kemudian di remake ya, kayak di refresh lagi deh biar katanya sih relate sama generasi saat ini yang ngedengerin. Karena kan beda generasi, beda orangnya kan. Tapi yang namanya musik bisa didengerin sampai kapan aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nomor 2 dari Palembang, teman terbaik kamu. Kolaborasi Lava Pratomo, Nedif Basalama, dan Hursa. Bukan kendalimu, teman Pro 2. Gak bisa kita kendalikan apa yang orang lain lakuin, omongin, tapi respon kita lah yang kita bisa kendalikan, teman Pro 2 ya. Respon ketika bernostalgia, gimana? Ngomongin nostalgia lagi, masih dong, karena ada satu rilisan baru tahun Pro 2 yang kembali bakal ngajakin kamu buat nostalgia, khususnya yang suka banget sama lagu-lagu yang dirilis tahun 2005. Kamu lagi di mana, Gen Z tahun 2005? Ada yang baru lahir kah? Nah, masih tahu nggak sama band? Masih tahu, masih ingat nggak sama band yang namanya Flanella? Wah, itu lagu-lagu galaunya tuh populer banget. Flanella kalau sekarang mungkin aku bilang tuh dia kayak apa ya? Kegalauannya diwakili sama Delantis kali ya. Nah, jadi seorang solois cowok ngebawain kembali lagu populer dari Flanella yang judulnya Aku Bisa. Lagu di tahun 2005 dari album Berjuta Rasa miliknya Flanella. Ini jadi satu lagu yang melekat banget sih dari band asal Kota Malang ini, teman Pro 2. Dan ini lagunya bisa dibilang adalah sebuah lagu cinta, lagu apa lagi yang akan bikin kamu mungkin akan bernostalgia ya. Karena Mahen bilang dia ngasih pendekatan yang berbeda sekaligus juga mempertahankan unsur nostalgia dari lagu miliknya Flanella ini. Tuh kan. Jadi kayak sekarang nih semua lini kehidupan kita tuh banyak banget ya dimanfaatkan untuk bernostalgia. Tim yang ada di dunia pemasaran itu tahu banget gimana caranya buat nyari keuntungan sekarang. Kayak misalnya di dunia teknologi, ponsel, kayak ponsel lipat ya, mungkin ponsel yang dulu pernah hype di keluarkan lagi versi sekarang dengan gaya teknologi fitur yang lebih modern, karena orang pengen apa? Pengen nostalgia lagi dong. Terus apalagi kayak misalnya makanan atau jajanan, sekarang juga udah banyak yang ngajakin orang-orang dewasa sekarang nih balik nostalgia ke masa kecil. Bahkan sampai ke fashion ya, teman Pro 2. Nah, ngajakin kamu nostalgia, kita bakal balik ke tahun 2005 tapi versi terbaru 2020 26, Aku Bisa dari Mahen.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Grup Band Gigi dengan Andai. Andai kalau dibawa kembali sama masa lalu. Banyak orang yang suka banget berandai-andai. Gimana kalau seandainya kita bangun tiba-tiba ini masih tahun 1996. Yang Gen Z gak bakal relate. Gimana kalau tiba-tiba kita bangun ini tahun 2019. Belum pandemi teman Pro 2. Mungkin banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan kamu. Ya kamu kehilangan banyak teman mungkin di tahun 2020, 2021. Dan ketika itu mengulang di tahun 2019, aku sempat baca di salah satu utas ya, netizen tuh banyak banget yang pengen kembali ke tahun 2019. Gak tahu banyak yang bilang bahwa kehidupan mereka tuh terasa berhenti di tahun 2019. Jadi kayak pengen ngeriset lagi gitu ya dari tahun 2019, hal-hal yang mungkin sempat terlewatkan oleh mereka, pengen banget juga quality time lagi, ya lebih menghargai kebersamaan dan waktu-waktu yang luar biasa banget di tahun 2019 katanya. Banyak orang yang juga mungkin merasa banyak perubahan ya setelah tahun 2020 karena emang pasca pandemi kan tahun Pro 2. Dan nostalgia saat ini ternyata juga merupakan salah satu obat loh. Obat? Iya, jadi kayak orang-orang tuh kayak pengen banget ngerasain balik lagi ke apa sih, ke masa lalu kayak gitu. Ternyata ya teman Pro 2, ini bikin orang memang kayak jadi homesick gitu loh. Nostalgia itu terdengarnya tuh seperti homesick. Jadi ada istilah kayak gini loh, yang dicetuskan oleh mahasiswa kedokteran asal Swiss ya dalam disertasinya di tahun 1688, Hofer. Jadi Hofer itu mendapati orang-orang yang pergi jauh dari rumah, terutama seperti tentara yang dikirim ke luar negeri, itu tuh kadang mengalami beban psikologis yang bisa berakibat kematian. Nah, fenomena itu Hofer sebut dengan nostalgia. Jadi ini dipetik dari rumpun kata bahasa Yunani ya, yaitu nostos. Nostos itu pulang ke daerah asal. Dan algos itu adalah penyakit atau duka. Nah, salah satu subjek dalam studinya Hofer ini termasuk seorang anak perempuan kecil yang sakit-sakitan namun kembali sehat begitu dipulangkan ke orang tuanya. Nah, lebih lanjut menurut si Hofer ini, perasaan nostalgia itu bersimpati pada imajinasi yang menyakitkan dan penyebabnya adalah getaran apa ya yang terus dirasakan melewati bagian otak dan pengobatannya tidak lain dengan pulang ke tanah air, dalam tanda kutip ya, pulang ke tanah air nih. Nah, sekilas ya nostalgia versi Hofer itu kedengarannya itu sama dengan keadaan ketika kamu rindu rumah gitu. Nah, terlepas dari kesan seperti itu ya, ini kan disertasinya tahun 1688. Nah, sebuah studi jurnal di tahun 2022, di sini mereka menyampaikan bahwa nostalgia itu juga sebuah penyakit saraf yang disertai gejala psikologis dan fisiologis, di mana orang itu bisa merasakan bahkan juga putus asa ya, yang akhirnya bisa bikin orang cemas, bisa bikin sedih, dan bahkan gangguan tidur teman Pro 2. Nah, itu di tahun 2022 dan sampailah di mana saat ini ketika kita menggunakan nostalgia itu sebagai ekspresi kangen sama pengalaman masa lampau. Ya, kangen sama pengalaman masa lampau karena nostalgia itu adalah sebuah emosi sadar diri yang sebagian besar tuh sebenarnya sifatnya positif, walaupun mungkin nostalgianya menimbulkan kenangan pahit kayak ditinggalkan seseorang ya, kenangan manis mungkin dari masa lalu. Nah, jadi sebuah rasa sentimental menimbulkan kesan sentimental akan masa lalu yang bisa bikin orang jadi senang, bisa bikin orang jadi sedih teman Pro 2. Tapi semoga nostalgia yang kamu rasain ini ya, entah itu bikin sedih, entah itu bikin senang, paling enggak ya bikin kamu jadi ingat lagi gini, ternyata dulu pernah ya aku sehappy ini, ternyata dulu aku pernah ya sesedih ini, tapi berhasil loh bisa melewati itu semua.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lucu banget deh, sampe ngakak.
3: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
2: Ini loh Dinda, lucu banget. Pago di anak spesial gitu. Lihat deh.
3: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu mah lebay. Ini kan canda doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
3: Banyak yang setuju belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
3: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
2: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
3: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Prodia, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program A2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Prodia dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus

menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur. Karena as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika sholatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, minimal kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukran katsiran barakallahu li wa lakum, maaf masih banyak kurang banyak salah, maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Erin Azali. Kemenperin memperkuat pengawasan penerapan SNI bagi food tray yang digunakan dalam program makanan bergizi gratis. Wadah makanan berbaca bahan karat tersebut harus memenuhi standar mutu dan juga keamanan serta keselamatan. Menteri Penindustrian Agus Gumilang mengatakan SNI wajib merupakan bentuk perlindungan masyarakat karena food tray bersentuhan langsung dengan makanan. Indonesia menargetkan 4 medali emas pada Asian Games di Nagoya 2026 dan target tersebut berasal dari 430 atlet yang bertanding di 35 cabur. Bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi menjadi cabang olahraga andalan Indonesia dan pemerintah juga memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan. Meski demikian, peluang medali dari cabang olahraga lain tetap terbuka dan atlet diharapkan mampu memberikan kejutan pada ajang tersebut. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Era di Palembang. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, semuanya. Six Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Spada. Bareng sama Erin Azali lagi ya, ketemu hari ini. Sampai nanti di jam 10 aku bakal nemenin kamu. So stay tune only on 1.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

96.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Espada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, di jam segini kayaknya kalau kamu udah bangun dan juga udah ada di jalanan, produktif banget ya hari Sabtunya. Tapi bukan berarti yang bangun siang juga gak produktif, sama aja kok ya. Gimana kita manfaatin waktu aja intinya teman Pro 2 ya. Ada yang maybe memanfaatkan waktu weekend buat ya memilih kesibukan lain, kayak jadi kru-kru event ya, atau juga wedding-wedding. Tapi ada juga yang memanfaatkan waktu weekend itu buat bener-bener beristirahat full ya. Setelah seminggu ini dikejar banget sama banyak kerjaan teman berdua, banyak revisi ya, banyak ya hal-hal yang bikin dar-dar-dor. Dan ya, ini saatnya kamu untuk mengistirahatkan tubuh dan juga pikiran kamu, teman Pro 2. So, aku nemenin kamu pagi hari ini pastinya masih di Spada. Dan kamu juga bisa request lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram di @Pro 2 RRI Palembang.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, yes, yes. Ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Palembang, pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini ya membuka pintu dengan asap yang mengepul masih ya di Kota Palembang, teman Pro 2. Karena memang kualitas udara di Kota Palembang pagi hari ini benar-benar sangat tidak sehat, teman Pro 2 ya. Dan ini disarankan untuk menghindari aktivitas di luar ruangan ya, apalagi olahraga teman Pro 2 yang biasanya lari-lari culture di sekitaran DPRD ya, atau juga Kamang Iwa, mungkin bisa ya dialihkan ke treadmill dulu di rumah atau di tempat-tempat gym boleh teman Pro 2 ya, karena memang udara kita lagi nggak bagus, takutnya nanti mau sehat tapi malah gangguan pernapasan teman Pro 2 ya. Dan juga jangan lupa tutup ya ventilasi udara di rumah kamu teman Pro 2 dengan kain basah ya. Karena memang asapnya tuh udah masuk ke rumah. Kamu ngerasa enggak sih teman Pro 2 tadi pagi tuh benar-benar kayak sesek banget loh. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu adalah pekerja lapangan, pakai masker teman Pro 2. And kalau di rumah kamu ada air purifier ya, itu harus dihidupin terus ya teman Pro 2 biar udaranya selalu bersih.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.